0: KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB yang menjerat anak buahnya. Menteri Nusron menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Menteri Nusron memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Penjelasan disampaikan oleh Menteri kepada wartawan di kantornya kemarin.
1: Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu. Proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR BPN. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu, kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan. Kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan.
0: Sebelumnya, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan ada 4 orang tersangka yang diduga orang kepercayaan dari Menteri Nusron.
2: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti, dinaikkan ke tahap penyidikan.
0: Sebelumnya KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Kasus berkaitan dengan pengurusan HGB tanah yang dikelola Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Uang ratusan miliar itu dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Adapun 8 orang tersangka yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampiri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pitoju Adi. Adapun pihak swasta merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Arif Sugianto, Fat El Fauds, dan Erwin, serta Muhammad Fakhri. Adapun tersangka lainnya adalah Rizal Falevi. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober tahun 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Hukum Supratman Adi Aktas meninjau langsung pelaksanaan program Pasti Ada Solusi di Kanwil Kemenkum Jawa Timur sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pengaduan masalah hukum. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, kewarganegaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
5: Dan alhamdulillah semua masalah bisa kita selesaikan seketika, dan ada beberapa masalah yang masih butuh proses. Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum karena Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menginginkan hal tersebut. Jadi doakan Kementerian Hukum sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang dianggap kurang luas dari pelayanan yang kami sediakan.
4: Supratman menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah memasuki episode ke-17 dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Pihaknya berkomitmen merespon dan membantu menyelesaikan pengaduan dari 470 jenis layanan publik yang ada di Kementerian Hukum. Sementara itu, Samira, salah satu warga berkesempatan langsung mengadukan terkait PNBP hak kekayaan intelektual. Hal ini karena karya putrinya harus membayar Rp200.000 untuk pendaftaran hak cipta.
6: Ya, karena anak saya bikin buku cerita, kemarin kita itu kan karena 3 buku ya. Jadi ngurus hak cipta itu kan 3 itu karena 1 ya Rp200.000, Rp600.000 kan berasa juga. Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau mengurus hak ciptanya gitu.
4: Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan Pasti Ada Solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Yerbo melaporkan.
3: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional dan regional serta komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Anda Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus. Indonesia kembali membawa kepentingan nasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
8: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York direncanakan tahun minggu depan, dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all.
7: Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup general debate atau debat umum serta sejumlah pertemuan yang menjadi bagian dari mandat Majelis Umum PBB. Dalam debat umum tersebut, Indonesia akan menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional sebagai fondasi untuk mewujudkan ketahanan global. Selain isu ketahanan, pemerintah Indonesia juga akan membawa sejumlah pesan utama lainnya, terutama terkait komitmen terhadap perdamaian dunia. Adapun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya pada upacara pembukaan menyatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi, dialog, dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.
9: And ensure the people of the world inherit a better, healthier, and more peaceful future.
10: Arah kita, dampaknya bagi masa depan, serta inisiatif Majelis Umum PBB ke-81 menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.
7: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81 Khalilur Rahman menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
11: I will carry their work forward.
12: Saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
11: And the Secretary General and his team were mandated to provide concrete options for the path ahead.
7: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial.
14: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono, mewakili Presiden Prabowo Subianto, delegasi Indonesia membawa satu misi krusial ke sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA di New York, Amerika Serikat, ketahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, A United Nation That Delivers for All. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang. Di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA, Khalilur Rahman, dunia menyoroti 6 prioritas, mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif. Data Badan Pangan Dunia FAO dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data siber nasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JETP, ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi Global South. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
15: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
16: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
17: 6 finalis bersaing di babak akhir tafsir Al-Qur'an bahasa Arab MTQ Nasional ke-31. Selengkapnya disampaikan Ima Arya.
18: Pendengar, babak final Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab pada MTQ Nasional 31 di Kota Semarang, Jawa Tengah mempertemukan 6 peserta terbaik dari sejumlah provinsi. Final berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat. Majelis Cabang Hafalan Al-Quran Golongan Tafsir Bahasa Arab dan Hafalan 30 Juz Zainul Ahmad Hidayat mengatakan, 6 finalis tersebut terdiri dalam 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat, sementara finalis putri berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
13: Untuk hari ini kebetulan hari ke-6 dan babak final di pagi tadi, pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
18: Menurutnya pelaksanaan babak final berjalan lancar dari sisi teknis, baik aplikasi lomba maupun perangkat pendukung seperti sound system dapat digunakan dengan baik selama pelaksanaan. Salah satu peserta yang kami temui dari kontingen Jawa Tengah, Yusron Abdullah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi babak final. Persiapan dilakukan tidak hanya untuk menjaga kelancaran hafalan, tetapi juga memperkuat pemahaman ilmu tafsir.
19: Ya, alhamdulillah hari ini menjadi final dan persiapan juga sudah matang. Yang pertama harus menyiapkan dari segi tafsirnya untuk kelancarannya. Yang kedua juga di ilmu tafsirnya agar bisa menjelaskan dengan lebih jelas lagi. Ya, alhamdulillah sangat lega ya.
18: Ia mengaku lega setelah menyelesaikan penampilan di babak final setelah sebelumnya melalui tahapan penyisihan. Ia berharap dapat memperoleh hasil terbaik dari kompetisi yang diikutinya. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab dan Hafalan Al-Quran 30 Juz digelar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat kemarin. Babak final Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab berlangsung pada pagi hari, sementara Hafalan Al-Quran 30 Juz dijadwalkan pada siang hingga sore hari. Majelis Musabaqoh Kiai Haji Zainul Ahmad Hidayat mengatakan, hari ini merupakan hari ke-6 sekaligus babak final untuk cabang tafsir bahasa Arab. Babak final tersebut diikuti 6 finalis yang terdiri dari 3 peserta putra dan 3 peserta putri. 3 finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan finalis putra berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
13: Pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
17: Ia menyebut pelaksanaan lomba secara teknis berjalan dengan baik, termasuk dukungan aplikasi lomba dan perangkat tata suara.

0: 3 utusan kafilah Provinsi Riau berhasil menembus babak final Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 September 2026. Ketiga peserta yang membawa harum nama Riau tersebut adalah Rizky Arya Dinata pada cabang tilawah anak-anak, Afif Muhammad Taifur asal Kabupaten Siak pada cabang tartil Al-Quran, dan Bayu Wibisono Damanik pada cabang Hifiz Quran 30 juz. Rizky Arya Dinata memastikan tiket final usai mengungguli para pesaingnya di babak penyisian cabang tilawah anak-anak yang diselenggarakan di Masjid Agung, Jawa Tengah. Sementara itu, Afif Muhammad Taifur tampil gemilang pada cabang tartil Al-Quran di Studio Catwalk Balai Besar Vokasi dan Produktivitas BBVP Kementerian Ketenagakerjaan Semarang. Adapun Bayu Wibisono Damanik yang tampil di sesi siang cabang Hizjil Quran 30 juz di Aula Wahana Graha Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah juga berhasil menyusul dua rekannya ke Partai Puncak. Menjadi bagian dari kafilah yang tampil pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi pengalaman berharga bagi Nuzul Hasanah Ridwan, peserta Fahmil Quran asal Maluku Utara. Nuzul bersama dua rekannya menjadi tim di cabang Fahmil Quran yang dilaksanakan di Kampus 3 UIN Wali Songo Semarang. Sayang di ajang lomba ini, mereka harus tersingkir lebih awal. Meski demikian, ia memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Di sisi lain, kekecewaan atas hasil perlombaan juga tidak mengurangi kebahagiaan Nuzul selama berada di Kota Semarang. Menurut Nuzul, cuaca Semarang memang terasa cukup panas dibandingkan daerah asalnya. Sementara hal lain yang membuat pengalaman di Semarang berkesan adalah keramahan masyarakat. Kesibukan mengikuti rangkaian perlombaan membuat Nuzul belum sempat menikmati sejumlah destinasi wisata di Semarang. Berharap masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat sebelum kembali ke Maluku Utara.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengatakan perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun karena hambatan rantai pasok di Selat Hormuz mengancam harga pangan dan pupuk dunia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan bahwa sistem perdagangan global masih tangguh, tetapi konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi ujian besar bagi 166 negara anggota organisasi tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia mengamankan tiket semifinal tekball dan soft tennis dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, berdasarkan rekap hasil tim Indonesia, langkah keempat besar diraih Sumaya pada nomor tunggal putri tekball dan tim bergu putra soft tennis. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Untuk mengetahui bagaimana suasana lalu lintas di beberapa ruas seperti di JPO Tebet Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Pospol Karanganyar Kebumen dan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, kami akan bergabung bersama dengan petugas Korlantas Polri, Bribtu Eklesia. Ya, Bribtu Eklesia, silakan.
5: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan CPO Tebet, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun di arah sebaliknya pada pagi hari ini mengalir dengan lancar, begitu pula di tol dalam kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Nanti selanjutnya kita akan pantau di kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Pospol Karanganyar, Kebumen. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Gombong yang akan menuju ke arah Seruwong pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Seruwong yang akan menuju ke arah Gombong. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang, kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan ini terdapat perlintasan kereta, untuk itu kami menghimbau tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Ketungan Kaliurang Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas dari arah Kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Begitu pula dari arah Solo ataupun Maguwoharjo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jalanan tren traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 08

sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Program 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Saya Said Iqbal, penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Industri. Radio Republik Indonesia adalah radio publik, radio milik masyarakat Indonesia di seluruh penjuru tanah air, di pelosok pelosok negeri, selalu berkumandang suara penyiar Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia adalah dibutuhkan oleh rakyat di desa-desa, di perbatasan-perbatasan, di perkotaan-perkotaan, di kalangan guru. Oleh karena itu, izinkan saya mewakili kaum guru Indonesia dan sebagai penasihat khusus Presiden mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali udara, tetap udara. Radio Republik Indonesia lahir seiring lahirnya bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak bisa dinafikan. Peran kemerdekaan

Dan mendengar Anda telah kembali bersama kami dari Pro 1 Banten ya, yang mana Anda telah menyimak waktu berita yang telah disiarkan melalui siaran sentral dari hari Pro 3, dan Anda telah kembali bersama kami di 94,9 FM, kalian informasi dan inspirasi, yang mana kami akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga musik terbaik hanya untuk Anda.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

Bencana bisa datang kapan aja, listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi power bank sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline. Biar gak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik. Bukan cuma di kontak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari pertolongan.

0: Niar, kok kamu loyo gitu sih? Ini kan masih pagi.
1: Eh, Argan. Iya nih, aku lagi lemes, mager, dan pusing. Padahal udah makan tadi.
0: Wah, bisa jadi kamu ngalami anemia karena kurang zat besi. Coba nih, minum Livron Biplex.
1: Hah? Livron Biplex? Apaan itu?
0: Livron Biplex, suplemen zat besi dan vitamin dengan harga terjangkau yang enteng di kantong. Formulanya mengandung zat besi, vitamin B kompleks, vitamin C, mineral penting lainnya yang membantu pembentukan sel darah merah yang optimal. Livron Biplex dari Papros.

satu lagu dari Dewa 19 pendengar Selimut Hati telah mengudara di Bentar Pagi ini ya. Dan terpantau pendengar di Jalan Lingkar Selatan ini cuacanya masih cerah gitu ya, mataharinya masih cerah banget gitu. Dan juga untuk pantauan arus lalu lintas ini masih tergolong lancar ya pendengar ya di weekend hari Sabtu ini gitu ya pendengar ya. Dan bagi Anda pendengar yang ingin berbagi informasi bersama kami mengenai pantauan arus lalu lintas ataupun juga terkait dengan cuaca gitu ya, Anda dapat menghubungi pendengar di nomor WhatsApp kami di 08111450949.

0: Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.
1: Shoo-doo-doo-doo-doo, na-na-na-na-na, la-la-la-la-la.
2: kok lu batuk sih?
1: Suara gue fales ya?
3: Bukan karena nyanyian kamu. Aku batuk karena asap itu. Lihat deh, ada yang lagi bakar sampah.
4: Membakar sampah mungkin terlihat sepele, tapi dampaknya sangat berbahaya. Asapnya mengandung zat beracun yang bisa menyebabkan batuk, sesak nafas, serta iritasi pada mata dan tenggorokan. Dalam jangka panjang, paparan asap pembakaran sampah juga bisa meningkatkan resiko asma, bronkitis, hingga gangguan kesehatan yang lebih serius. Bahkan, penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Environmental Science and Technology menunjukkan bahwa pembakaran sampah secara terbuka menghasilkan emisi polutan berbahaya dalam jumlah yang sangat tinggi dan menjadi salah satu penyumbang pencemaran udara yang signifikan. Jangan tunggu sampai udara bersih berubah jadi ancaman. Stop bakar sampah. Kelola sampah dengan cara yang lebih aman demi kesehatan keluarga dan lingkungan.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi, sudah mendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Trisi Sondang. Kita awal informasi pertama, Menko Polkam Jenderal TNI Purnjamari Caniago meminta penanganan karhutlah di Sumatera Selatan dilakukan secara fokus dan terukur. Hal itu disampaikan saat ia meninjau penanganan karhutlah di Sumatera Selatan. Ia meminta personel dan sumber daya tidak dikerahkan secara merata tetapi dipusatkan di wilayah dengan tingkat ancaman kebakaran tinggi. Kita beralih pendengar ke informasi selanjutnya, Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan bahwa kerajinan Indonesia harus mampu bersaing di pasar dunia. Hal itu disampaikannya saat menggelar konferensi pers pameran kerajinan Nusantara atau Kria Nusa 2026 di kantor Kemkomdigi Jakarta. Tri Tito menuturkan kerajinan khas Nusantara memiliki potensi besar untuk dipasarkan di kancah internasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS 2023, nilai ekspor kerajinan Nusantara mencapai 20 triliun rupiah. Sekian kilas berita pagi ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka. Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi sesama.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Kami hadirkan informasi untuk Anda mengenai hasil cek kesehatan pelajar Tangsel ya, di mana anemia hingga stres ringan ini masih terus ditekan ya oleh pemerintah setempat. Yang mana cek kesehatan gratis atau CKG ya yang dilakukan oleh Pemkot Tangsel terhadap 292.000 pelajar menemukan bahwa 13% siswa mengalami anemia atau kekurangan darah. Wali Kota Benyamin Daphni ini berkomitmen untuk terus menekan angka anemia di kalangan remaja putri melalui berbagai program kesehatan, pendengar. Di mana kampanye masyarakat hidup sehat ini telah digelar ya di SMPN 13 Tangerang Selatan sebagai bagian dari upaya edukasi dan juga pencegahan anemia pada pelajar. Informasi tersebut, pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda, yang mana telah kami kutip dari portal beritari.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Rustandi, Wali Kota Serang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani masyarakat, menyampaikan informasi dan menjadi bagian dari perjalanan bangsa dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI semakin dekat dengan masyarakat, khususnya RRI di Banten. Semoga terus menjadi mitra masyarakat dan pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi yang akurat dan bermanfaat. Selamat ulang tahun ke-81 RRI. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Banten pagi ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Masih riset kendari jalan lingkar selatan mendengar satu lagu dari Project Pop ya, sama-sama telah kami udarakan. Dan kami berikan kembali informasi untuk Anda. Ini terkait dengan ratusan siswa di kota Serang pendengar masuk kategori prehipertensi, yang mana dari 31 satuan pendidikan yang diperiksa dalam program cek kesehatan gratis di kota Serang, ini telah ditemukan 716 siswa dengan kondisi prehipertensi ini pendengar ya, yang mana tekanan darah tinggi ini menjadi temuan kesehatan utama pada anak sekolah di kota Serang. Dan juga ini telah menunjukkan perlunya ya monitoring tekanan darah sejak dini. Dengan adanya program pemeriksaan kesehatan gratis ini terus berlanjut dengan target ini menjangkau di seluruh 38 satuan pendidikan di wilayah kerja Puskesmas Serang Kota. Dan dengan hasil tersebut, pendengar, siswa dengan hasil tekanan darah tinggi ini diarahkan ya untuk menjalani pemeriksaan ulang di fasilitas kesehatan tingkat pertama, yang mana hasil pemeriksaan kemudian dikonsultasikan dengan dokter untuk menentukan penanganan sesuai kondisi masing-masing siswa. Informasi tersebut pendengar telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Pendengar coba deh mau tanya, ada nggak ya pendengar yang magernya minta ampun gitu ya, pada rasanya lemes banget, kayak nggak bertenaga. Kalau mau berdiri suka pusing tiba-tiba, itu tandanya tubuh lagi butuh asupan vitamin dan mineral penambah darah. Yuk saatnya move on dari gejala anemia karena kekurangan zat besi bareng Livron B-Plex. Nah, pendengar, Livron B-Plex ini kandungan zat besinya pas dan dilengkapi juga dengan asam folat, vitamin C, vitamin B kompleks, serta mineral paling penting lainnya yang bagus banget untuk pembentukan darah di tubuh kita. Saatnya move on dari gejala anemia karena kekurangan zat besi bareng Livron B-Plex. Livron B-Plex dari Papros.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
0: Selamat pagi, saudara pendengar, cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Tersi Sondang, beredar unggahan foto di media sosial Facebook sebuah tangkapan layar berita yang menyebut Menteri Keuangan Suhasil terlibat korupsi sebesar 500 triliun rupiah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tangkapan layar tersebut merupakan hasil manipulasi. Artikel aslinya dimuat detik.com dengan judul Menkyu Suhasil, defisit APBN akan tetap di bawah 3% pada 14 September 2026. Artikel tersebut membahas soal pernyataan Suhasil setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan untuk sisa masa jabatan 2024-2029. Sekian cek fakta pagi ini, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: mengenal Situ Dandang Ageng. Destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Mujir Rahman, Ketua DPRD Kota Serang, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada tahun 2026. Dengan tema yang diusung pada tahun ini yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal yang positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Setelah aku mendengar dari Lea, jangan katakan cinta telah kami udarakan, dan kami hadirkan kembali informasi untuk Anda terkait dengan krisis air bersih meluas, yang mana BPBD Tangerang siapkan titik penampungan. Krisis air bersih semakin menghantui warga kota Tangerang dan Tangerang Selatan atau Tangsel, pendengar, di mana hal tersebut akibat kondisi cuaca yang semakin panjang musim kemarau memengaruhi ketersediaan air. Kepala BPBD Kota Tangerang pun, Mahdiar, mengatakan bahwa pihaknya menyiapkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi meluasnya krisis air bersih. Salah satunya dengan menyediakan toren atau tempat penampungan air yang dipusatkan di setiap kelurahan. Dengan penempatan penampungan air di tingkat kelurahan, ini diharapkan dapat memperpendek jarak distribusi apabila masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. BPBD juga terus membuka laporan masyarakat untuk mengetahui wilayah yang mengalami kekurangan air. Dan itulah, pendengar, informasi yang telah kami kutip dari portal beritaRRI.co.id.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada 2026. Dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Andra Soni, Gubernur Banten, mengucapkan

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Lebih dari The Massive ya, pendengar ya. Kau yang kusayang telah kami udarakan, dan kami hadirkan kembali informasi untuk Anda. Ini terkait dengan Modern Pentathlon Indonesia. Kita sejumlah personal best ya di Asian Games, pendengar. Yang mana tim nasional Modern Pentathlon Indonesia ini mencatatkan peningkatan rekor pribadi atlet pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Di mana peningkatan tersebut ini terjadi ya di tengah persaingan sengit pada ajang olahraga tingkat Asia itu. Atlet putra Indonesia, Samuel Christian Maut Matulatua ini finish di peringkat ke-10 dari 18 atlet. Ia mencatatkan 1456 poin pada babak semifinal B. Hasil tersebut membuat perjalanan Samuel terhenti di semifinal, di mana ia hanya terpaut 12 poin dari wakil Filipina S. German yang menempati posisi ke-9 dan berhak melaju ke final. Dan pada Asian Games 2026, pendengar, Modern Pentathlon Indonesia ini menurunkan 5 atlet yang terdiri atas 3 atlet putri dan 2 atlet putra. Dari sektor putri, pendengar, Caroline Bangun ini berhasil melangkah hingga babak final. Itulah, pendengar, informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita RRI.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolresta Serang Kota, Kombespol Yuda Satria Esa SIKMH mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun 2026 dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang, sudah mendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Trixi Sondang. Kita awali informasi pertama, mendengar Komisioner KPAI Subkluster Pelindungan Anak di Ruang Digital, Kawiya mengungkapkan kekerasan digital masih menjadi ancaman serius bagi anak. Menurutnya, bentuk kekerasan tersebut mencakup perundungan, cyber, grooming, eksploitasi seksual, pornografi, penipuan, judi, radikalisme, dan terorisme daring. Beralih ke informasi selanjutnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau MenPPPA Arifah Fauzi mengecam kekerasan terhadap perempuan di ruang publik yang dinilai mengancam rasa aman masyarakat. Ia menekan pentingnya menciptakan lingkungan aman dan nyaman bagi perempuan serta anak dari berbagai bentuk kekerasan. Sekian kilas berita siang ini, berita ini dapat Anda akses di portal beritaRRI.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Mama lihat ada pantai.
4: Iya nak, berenangnya di pinggir aja ya.
3: Iya ma.
4: Loh loh loh, ada gempa. Ada gempa, ayo cepat lari.
5: Bila Anda tinggal di dekat pantai, sebaiknya berhati-hati bila terjadi gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. Tanda-tanda lain tsunami diantaranya muncul suara gemuruh, air surut secara tiba-tiba, dan ingat, selalu waspada dengan gelombang pertama. Gelombang tsunami pertama tidak selalu yang paling berbahaya, sehingga tetap menjauh dari pantai sampai keadaan benar-benar aman. Jangan berasumsi bahwa karena tsunami kecil di satu tempat, maka akan kecil juga pada daerah yang lain. Ukuran gelombang tsunami bervariasi dan tidak sama di semua lokasi. Gelombang tsunami juga bisa melakukan perjalanan melalui sungai-sungai yang terhubung ke laut.

0: Bu, Bapak batuk parah nih.
1: Berhenti merokok lah, Pak. Akhir-akhir ini jadi tambah sering ngerokok tuh kelihatannya.
0: Aduh, iya nih, Bu. Kemarin tergoda beli rokok murah. Harganya murah banget loh, Bu. Separuh lebih murah harganya. Katanya sih, rokok ini nggak dilekati pita cukai, sehingga bisa jual murah. Ah, kan lumayan, Bu.
1: Wah, hati-hati loh, Pak. Jangan hanya karena harga murah aja. Tuh, Bapak jadi batu-batu gitu. Kan Ibu juga yang repot kalau Bapak sakit. Dan rokok yang Bapak beli itu, setahu Ibu namanya rokok ilegal. Rokok ilegal itu sangat merugikan negara, Pak. Karena rokok ilegal itu tidak bayar cukai. Padahal kan kita tahu kalau salah satu penerimaan negara itu salah satunya dari cukai dari rokok.
2: Rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai yang bukan haknya, pita cukai yang tidak sesuai golongan, pita cukai bekas, atau produksi rokok tanpa izin adalah rokok ilegal. Bila Anda mengetahui produksi dan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke kantor Bea Cukai terdekat. Info lebih lanjut, hubungi kontak center Bravo Bea Cukai di 1-500-225.
3: Saat pagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
4: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
5: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
6: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
7: Kelihatan aurat kepada selain mahram.
4: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
8: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
3: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Saya Suraedi Sembiring, Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang, beserta jajaran mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga era transformasi digital saat ini, radio tetap berdiri kokoh sebagai pilar informasi, edukasi, dan pemersatu bangsa. Masih terus berinovasi, menginspirasi, dan menyuarakan semangat kemajuan untuk Indonesia yang lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, salam kebajikan, Rahayu.

0: lagu dari Bon Jovi mendengar We Were Born to Follow. Sudah kami dengarkan ya. Kembali kami berikan informasi untuk Anda pendengar terkait dengan penggerak HAM anak disabilitas ini punya hak setara yang wajib untuk dipenuhi. Yang mana kantor wilayah Kementerian HAM Aceh melalui penggerak HAM Pulau Sarok Singkil, Aceh Singkil, Fauziatun Kairah ini sosialisasikan penguatan kapasitas HAM bagi penyandang disabilitas sekolah luar biasa negeri atau SLBN Alfansuri, Jumat 18 September 2026. Dan dalam sosialisasi tersebut, pendengar, Fauziatun memaparkan setiap individu tidak ada perbedaan untuk mendapatkan dan mempunyai hak yang sama, serta negara berkewajiban untuk memenuhi setiap hak warga negaranya, terutama hak lima pilar bagi setiap individu, yakni hak hidup, hak bebas dari kesewenangan merendahkan martabat, serta hak atas kebebasan pribadi. Kemudian hak memperoleh keadilan perlindungan hukum, hak sosial, serta hak ekonomi dan budaya. Dan untuk hal tersebut, pendengar, jumlah siswa sekolah ini ada sekitar 70 orang, namun yang biasa hadir hanya 35 pelajar. Sementara selebihnya hanya dapat hadir seminggu dua kali karena berdomisili jauh di luar Kecamatan Singkil, Aceh Singkil. Informasi tersebut, pendengar, telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.
1: Banten siang ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

dari Ekutes, percayalah sudah kami darakan ya. Dan kembali kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar masih terkait dengan berita terkait dengan disabilitas dan juga ruang inklusi gitu ya pendengar ya. Yang mana BKN dorong ASN peduli data untuk layanan yang lebih inklusi, di mana Badan Kepegawaian Negara atau BKN ini mendorong aparatur sipil negara atau ASN untuk lebih aktif menjaga dan memperbarui data kepegawaiannya. Upaya tersebut menjadi bagian dari transformasi digital manajemen ASN sekaligus layanan. Langkah untuk menghadirkan layanan yang semakin tepat sasaran dan inklusif ya. Yang mana hal tersebut ini telah disampaikan dalam kegiatan BKN Menyapa ASN Seri 44 yang mengusung tema ASN Peduli Data, Layanan Semakin Inklusif yang dilaksanakan pada Kamis 17 September 2006 yang lalu pendengar. Di kegiatan tersebut pun ini membahas dua agenda utama ya, yakni pengenalan indeks kualitas data individu atau IKD individu serta konfirmasi data ASN penyandang disabilitas melalui layanan digital BKN. Dan hal tersebut pendengar, transformasi digital manajemen ASN ini tidak sebatas penggunaan aplikasi atau teknologi ya, melainkan transformasi tersebut perlu dimanfaatkan untuk menciptakan layanan manajemen ASN yang lebih cepat, mudah, tepat sasaran, adil, dan inklusif. Dan hal tersebut juga pendengar, berdasarkan data yang diperoleh BKN dari Kemensos dan kemudian dipadankan dengan data ASN per 16 September 2026, terdapat 230.496 ASN yang terindikasi sebagai penyandang disabilitas. Namun pada saat pemaparan tersebut masih terdapat 223.410 ASN yang belum melakukan konfirmasi. Dan dengan hal tersebut juga pendengar, kepedulian terhadap data ini tidak lagi dipandang sekadar sebagai urusan administratif ya, tetapi ASN didorong untuk berperan sebagai penjaga kualitas data sehingga transformasi digital manajemen ASN ini dapat mendukung terwujudnya layanan publik yang semakin tepat sasaran, adaptif, dan inklusif. Informasi tersebut pendengar telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mendengar Pro 1 tidak terasa ya, waktu telah menunjukkan pukul 10:50 waktu Indonesia Barat, yang mana saatnya saya Tersi Sondang pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Namun soalnya akan ada rekan saya pendengar, ada Lala Rama yang siap menemani Anda di Banten siang nanti. Dan tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat pendengar, kami mengajak Anda untuk bergabung di dalam program Dinamika Olahraga yang akan disiarkan melalui RRI Programa 3. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banten.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Raden Dewi Setiani, Bupati Pandeglang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI senantiasa terus mendukung pembangunan bangsa melalui penyebaran informasi yang akurat, edukatif, dan terpercaya. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wabillahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak, anaknya sekarang udah umur berapa tahun?
2: Baru 3 tahun, Mbak.
1: Oh, tapi kok badannya kecil banget ya, Mbak, dibanding sama teman seumurannya?
2: Ah, enggak kok. Ayahnya dulu juga kecil.
1: Aku juga dulu sempat mikir kayak gitu soal anakku. Ternyata setelah dicek di posyandu, ternyata ada tanda stunting.
2: Serius, Mbak?
1: Iya. Awalnya susah makan, berat badannya nggak naik-naik, terus gampang sakit juga. Untung cepat ditangani.
3: Ayah, bunda, jangan anggap remeh sepele ketika anak tampak lebih pendek dari usianya. Berat badan sulit naik, kurang aktif, atau terlambat perkembangannya. Hal ini bisa menjadi tanda stunting. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan, tapi juga memengaruhi tumbuh kembang dan kemampuan belajar anak di masa depan. Pantau tinggi dan berat badan anak secara rutin, lengkapi gizinya, jaga kebersihan lingkungan, dan konsultasikan ke tenaga kesehatan.
2: Oh gitu. Yaudah, besok aku bawa anakku ke puskesmas deh.
1: Nah, itu baru keren. Lebih cepat tahu, jadi lebih baik.
3: Jangan denial terhadap tanda stunting, karena perhatian hari ini menentukan masa depan anak.

Bayern Munchen pesta gol 7-0 ke gawang Union Berlin. Madura United amankan 3 poin atas PSIM Yogyakarta. Jelang pembukaan, Indonesia amankan tiket semifinal di Techball dan Soft Tennis Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 19 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Brentford cetak sejarah saat melumpat Chelsea dengan skor telak tanpa bolos 3-0. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Brentford sukses mengalahkan Chelsea 3-0 di pekan kelima Liga Inggris di Stadion Vitesse Community dini hari tadi dengan gol dari Jadon Anthony, Igor Thiago, dan Fabio Carvalho. Brentford tampil menggila di babak kedua setelah babak pertama tanpa gol. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Brentford atas Chelsea di kandang sejak 1938, membawa mereka ke peringkat ketiga. Usai laga, pelatih Brentford, Keith, apresiasi timnya yang berhasil mengamankan poin maksimal.
2: I feel like I played.
3: Nah, itu tadi malam yang sangat menyenangkan. Penting bagi Anda untuk menikmati malam-malam seperti ini. Anda bekerja sangat keras, dan ada begitu banyak hari-hari sulit dalam permainan ini. Dan ketika Anda bermain melawan rival London Barat, dan Anda mempersiapkan diri untuk ini. Tetapi kami berada di posisi yang cukup baik dan senang melihatnya.
4: There's always bumps along the way, but we're in a pretty good place, and it's nice to see it to come to fruition tonight.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso tanpa kemenangan dalam 3 laga terakhir dan tertahan di peringkat ke-7 dengan rekor kebobolan terbanyak sementara. Xabi Alonso mengakui timnya kembali menunjukkan ketidak konsisten di permainan ini.
3: We have dropped our... Karena kami telah kehilangan konsistensi dan mentalitas kompetitif yang dibutuhkan di babak kedua. Detail kecil bisa menjadi penentu. Anda tidak perlu membutuhkan keuntungan dalam permainan seperti ini, di mana mereka melakukan sedikit hal, tapi mendapatkan banyak peluang, dan itu patut dipuji.
1: Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Chelsea. Kiper Emiliano Martinez kebobolan 3 gol. Hasil ini menjadi sejarah bagi Brentford dan pukulan bagi Chelsea yang sedang dalam masa transisi di bawah pelatih baru. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Jerman. Bayern Munich naik ke puncak klasemen sementara Bundesliga usai pesta gol 7-0 atas Union Berlin di Allianz Arena dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Bayern Munich berpesta gol saat menjamu Union Berlin dengan kemenangan telak 7-0 di Allianz Arena dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan die Roten ke puncak klasemen sementara Bundesliga Jerman. Tuan rumah tampil dominan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan pada menit ke-18 melalui Jamal Musiala. Harry Kane mengandalkan keunggulan lewat titik penalti sebelum Michael Olise membawa Bayern unggul 3 gol saat turun minum. Memasuki babak kedua, Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-54 sebelum Ismail Saibari menambah keunggulan pada menit ke-70. Olise kemudian mencetak 2 gol beruntun pada menit ke-73 dan 76, sekaligus melengkapi kemenangan Bayern. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany memuji kesiapan mental dan energi para pemainnya yang mampu merespons hasil kurang maksimal pada laga sebelumnya.
2: Menurut saya para pemain sudah mempersiapkan diri secara mental dengan baik untuk pertandingan ini. Kami menyambut laga ini dengan penuh respek dan menunjukkan energi serta semangat yang tinggi. Kami bermain dengan baik dan mengalirkan bola dengan cepat. Kami juga mampu merespons hasil buruk pada babak pertama di Elversberg dengan sangat baik. Hari ini, kami menunjukkan ambisi besar dan keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik.
1: Di sisi lain, Union Berlin kesulitan membendung serangan Bayern setelah jeda. Meski sempat menunjukkan disiplin pada babak pertama, Union akhirnya kehilangan fokus dan kebobolan 4 gol tambahan setelah turun minum. Usai pertandingan, manajer Union Berlin Mauro Lustrinelli berharap timnya dapat memanfaatkan jeda internasional setelah ini untuk kembali memulihkan kondisi dan mental pemain.
2: Saya menyambut jeda internasional dengan positif. Jeda ini sangat penting untuk menyegarkan pikiran dan memberikan waktu beberapa hari bagi para pemain untuk memulihkan kondisi mereka. Setelah itu, kami akan kembali dan melanjutkan pekerjaan. Bagaimanapun, kehidupan terus berjalan.
1: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memimpin klasemen sementara Bundesliga dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sedangkan Union Berlin masih tertahan di posisi ke-16 dengan 1 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke Liga Spanyol. Elche CF meraih kemenangan 3-1 atas RCD Espanyol pada pekan ke-7 La Liga, meskipun bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama setelah kartu merah Federico Redondo. Ini menjadi poin penuh perdana Elche di La Liga musim 2026-2027. Elche sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao dan kalah dari Real Sociedad 2-3 dan Real Madrid 2-3. Pelatih Elche Martin Anselmi puji anak asuhnya yang terus berjuang untuk meraih kemenangan ini.
1: Sehari ini kami tiba dengan perasaan yang sangat kuat, dengan keinginan yang kuat untuk menunjukkan apa yang mampu kita lakukan dalam kemenangan pertama ini. Karena saya percaya bahwa pada akhirnya, dalam sepak bola kami mencurahkan banyak waktu. Para pemain bekerja, berlatih, mereka ingin menjadi lebih baik.
0: Selanjutnya, Elche akan menghadapi RC Celta de Vigo pada 11 Oktober 2026 di Estadio Manuel Martinez Fierro. Pertandingan menjadi kesempatan bagi Elche untuk melanjutkan tren positif setelah kemenangan dramatis. Kemenangan atas Espanyol menjadi modal penting bagi Elche untuk bangkit di klasemen La Liga.

0: dari Liga Italia. AC Monza meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah mengalahkan Sassuolo 2-1 di Stadion Brianteo. Gustavo Varea mencetak 2 gol menit 51 dan 63 penalti. Sementara Sassuolo memperkecil melalui Vasilije Adzi di menit 88. Bek timnas Indonesia Jay Itzes absen karena cedera quadriceps. Pelatih Monza, Curic, bangga dengan anak asuhnya yang tampil berani di sepanjang laga.
1: Kita telah menciptakan sesuatu yang indah di pertandingan kali ini. Ini selalu sangat bagus. Dan para pemain, mereka sangat membutuhkannya. Mereka bisa berjuang, bermain dengan kekurangan, dan dengan seberanian yang besar. Hari ini, kita berhasil.
2: Una squadra di grande qualità tecnica.
0: Kemenangan ini memperpanjang rekor buruk Sassuolo yang belum pernah mengalahkan Monza di Serie A. Hasil ini mendongkrak posisi Monza di klasemen.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persik Kediri bawa pulang 1 poin dari Kanjuruhan usai tahan imbang Arema FC. Ando Kusuma menyampaikan laporannya.
1: Oleh Ernesto yang coba diambil oleh pemain dari Persik Kediri dan masih berhasil diamankan. Itu dia pemain.
2: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1 sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal menambah poin gol dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Marcos Reina mengatakan 1 poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026-2027.
3: I feel that we were the better team for maybe 75 minutes.
4: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan 1 poin. Dan 1 poin ini tetap penting bagi kami.
2: Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang, sekaligus menjadi bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
5: Mengawali pengalaman pertandingan dengan bagus, kami harapkan masih pertandingan beberapa menit awal sampai babak kedua. Nah, itu kita melakukan yang bagus, tapi satu poin di away ini sangat penting bagi kami untuk bertanya dan berjalan lebih panjang dan kami akan terus evaluasi lebih baik untuk pertandingan depannya lebih baik dan
2: hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Persik Kediri saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dan akan berupaya untuk terus menambah perolehan poin pada pertandingan berikutnya. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: hasil Liga 1 lainnya. Target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League, meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Tagok Andovantrian melaporkan selengkapnya.
1: Esta parte foi uma parte difícil para nós, porque nós próprios é complicado.
2: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pabelingan SGMRP pada laga pekan ketiga Super League, Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Galih Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sape Krab meraih 3 poin. Laskar Sape Krab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Segunda parte, ao intervalo, corrigimos algumas situações.
3: Di babak kedua kita ada evaluasi, berarti kita bisa skor di babak kedua, jadi kita ada penggantian pemain kita juga, mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita, dan dia senang sekali dengan permain malam ini.
2: Sementara itu, pemain Madura United Galih Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sape Krab, sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Galih menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih, dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
4: Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan. Kita juga dapat chance yang paling banyak. Itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri. Ya, lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
2: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.

0: Dari kabar jelang Asian Games. Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir menyambut kontingen Indonesia di Nagoya menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia mengingatkan perjalanan menuju Asian Games membutuhkan dedikasi, disiplin, dan pengorbanan untuk meraih prestasi terbaik. Chef de Mission Todotua Pasaribu menegaskan komitmen menjaga kehormatan bangsa, menyebut ini soal gengsi negara.
1: Semoga keinginan dari pada Bapak Presiden dan tentunya keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia, kita yang berada di sini, harapan besar dari publik kita di sini, tidak hanya atlet dan ofisial, dan tentunya semua tim, supporting semua yang ada kita di sini bisa mensupport sehingga para atlet kita bisa bertanding yang terbaik dan memberikan yang terbaik pula bagi negara.
0: Wakil Ketua NOC Ismail Ning menyoroti kenyamanan akomodasi atlet dan mengapresiasi bantuan KBRI. Dukungan lintas sektor diharapkan menjaga konsentrasi atlet untuk mengibarkan merah putih di Asian Games 2026. Sementara itu, Indonesia mengamankan tiket semifinal di Tekball dan Soft Tennis Asian Games. Sumaya melaju ke semifinal tunggal putri Tekball setelah mengalahkan Deye Komien Kamboja 12-8, 12-7 di Ripeche dan akan menghadapi Quimsy Joaquin Sousa, India. Tim Soft Tennis Putra mengalahkan India 2-0 melalui Tio Hutauruk, Fernando Sanger, dan Bagus Pradewa dan akan menghadapi Jepang di semifinal. Sementara tim voli putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang, namun tetap lolos ke perempat final sebagai dua besar grup A. Tim hoki putri kalah 0-7 dari Jepang. Dua atlet pancalomba modern, Muhammad Ifsan dan Samuel Christian Matulatua, gagal ke partai berikutnya. Rangkaian pertandingan ini berlangsung sehari sebelum upacara pembukaan Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Lela Rahma kembali lagi menemani Anda pendengar di hari ini, hari Sabtu 19 September 2026. Pendengar akan menemani Anda sampai pukul 17 sore nanti ya. Dan tentunya akan banyak informasi, berita dan musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: wisata alam di Kota Serang. Yang jawab salam, saya doakan hidupnya senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Agi Solia, Wakil Wali Kota Serang, mengucapkan selamat HUT RRI ke-81. Anda doakan semoga ke depan RRI makin jaya dan terus berkontribusi dalam pembangunan khususnya di Kota Serang. Nah, semoga dengan tema semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, RRI semakin terdepan mencerdaskan masyarakat, berbagi informasi dan menjadi inspirasi buat warga masyarakat khusus yang ada di Kota Serang. Khusus untuk RRI Provinsi Banten, tetap semangat, terus bertumbuh, maju dan tebarkan kemanfaatan dan kebaikan. Selamat pilat RRI ke-81. Meledong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampai 4,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut.
1: Prodangdut.
2: Prodangdut.
1: Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
3: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
4: Begadang, jangan begadang.
3: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Coming up tepat pukul 11:53 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak azan zuhur untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya. Untuk Anda yang mau melaksanakan sholat zuhur, bisa bersiap-siap dari sekarang.

kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina Shennong secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh, jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan agar masyarakat meningkatkan kehati-hatian karena demokrasi dapat dibajak oleh pihak yang memiliki kekuatan ekonomi besar. Menurut Presiden, uang dapat digunakan untuk memengaruhi proses politik hingga berbagai institusi negara. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan setuju apabila pendidikan negeri di Indonesia digratiskan. Jenjang pendidikan tersebut mencakup tingkat dasar, sekolah menengah pertama, hingga perguruan tinggi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan segera menggelar rapat terbatas ratas untuk membahas biaya pendidikan negeri gratis. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhyiddin, Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Seri Banten, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 di tahun 2026 ini. Semoga RRI akan tetap menjadi suara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Keberadaan RRI Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal yang positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah Banten. Terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Baru saja kita menyimak satu lagu ya dari Palembang pendengar dengan judulnya Kemano Pegi ya. Jadi kita sudah berada di siaran seni tradisional dan budaya pendengar. Nah, kalau berbicara seni ataupun tradisional pendengar, di Banten sendiri ada namanya alat musik angklung dog-dog lojor pendengar. Nah, ini merupakan salah satu kesenian musik tradisional khas Banten, khususnya yang dilestarikan oleh masyarakat adat Kasepuhan Banten Kidul di sekitar Gunung Halimun pendengar. Nah, berbeda dengan angklung priangan yang bernada diatonis, instrumen ini dimainkan dalam tangga nada pentatonis yang khas dan syarat akan ritme magis pendengar. Namanya diambil dari perpaduan dua alat musik utamanya, yakni angklung dan dog-dog lojor. Sebuah kendang berukuran panjang yang dipukul memakai telapak tangan atau kayu khusus pendengar. Kesenian ini memiliki keterikatan mendalam dengan ritual agraris, terutama dalam siklus penanaman hingga pemanenan padi pendengar. Masyarakat adat meyakini bahwa getaran suara angklung dan dentuman dog-dog lojor dapat menyenangkan Dewi Sri, sang Dewi Kesuburan pendengar. Kemudian seiring berjalannya waktu, angklung dog-dog lojor ini telah mengalami pergeseran yang adaptif tanpa kehilangan esensi budayanya. Selain dipentaskan dalam pementasan adat yang sakral, kesenian ini kini kerap dihadirkan dalam acara hiburan rakyat, kemudian penyambutan tamu kehormatan hingga festival budaya daerah pendengar. Langkah ini menjadi ruang ekspresi bagi para seniman lokal untuk memperkenalkan kekayaan tradisi Banten kepada publik yang lebih luas. Upaya pelestarian angklung dog-dog lojor ini menjadi sangat krusial di tengah gempuran modernisasi dan arus budaya luar. Nah, untuk Anda sendiri, apakah pernah untuk melihat angklung dog-dog lojor, atau mungkin Anda pernah memainkan juga? Boleh berbagi informasi ya ke Prosoteri Banten pendengar di 0811 450949.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pemerintah Provinsi Banten sebagai Sekretaris Daerah Haji Deden Afrandi Hartawan, SSTP MSI, menyampaikan bahwa Radio Republik Indonesia sedang berulang tahun dengan mengambil tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semoga kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, dan kami berharap para pemirsa selalu mendengarkan RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Mama lihat ada pantai.
1: Iya nak, berenangnya di pinggir aja ya.
0: Iya ma.
2: Loh, ada gempa. Ada gempa, ayo cepat lari.
3: Bila Anda tinggal di dekat pantai, sebaiknya berhati-hati bila terjadi gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. Tanda-tanda lain tsunami diantaranya muncul suara gemuruh, air surut secara tiba-tiba, dan ingat, selalu waspada dengan gelombang pertama. Gelombang tsunami pertama tidak selalu yang paling berbahaya, sehingga tetap menjauh dari pantai sampai keadaan benar-benar aman. Jangan berasumsi bahwa karena tsunami kecil di satu tempat, maka akan kecil juga pada daerah yang lain. Ukuran gelombang tsunami bervariasi dan tidak sama di semua lokasi. Gelombang tsunami juga bisa melakukan perjalanan melalui sungai-sungai yang terhubung ke laut.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan.

Pendengar, kali ini kita akan membahas terkait untuk kepercayaan lokal yang masih hidup di Indonesia, pendengar. Nah, di Indonesia ini dikenal sebagai negara yang memiliki keragaman budaya dan keyakinan, pendengar. Selain agama yang diakui secara resmi, masyarakat di berbagai daerah juga masih mempertahankan sejumlah kepercayaan lokal yang diwariskan secara turun-temurun, pendengar. Kepercayaan tersebut ini menjadi bagian dari identitas budaya dan kehidupan masyarakat di daerah masing-masing. Nah, di antaranya ada

memungut sekaligus mempertahankan tradisi dan nilai kehidupan yang diwariskan leluhur pendengar. Kemudian dari Kalimantan terdapat keharingan kepercayaan tradisional yang berkembang terutama di lingkungan masyarakat Dayak. Dalam keyakinan keharingan terdapat kepercayaan terhadap Raying Hatala Langit sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Keharingan juga memiliki berbagai tradisi dan tata kehidupan yang khas pendengar. Salah satu tempat yang digunakan untuk kegiatan peribadatan penganutnya dikenal dengan nama Balai Basara. Nah, masih ada lagi pendengar kepercayaan yang ada di Indonesia, namun kita akan bahas setelah satu lagu. Dari suara Jalawara Hawara.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Anda pelaku UMKM, ada informasi penting untuk Anda. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 sebagai penyempurnaan atas PP Nomor 55 Tahun 2022. Kabar baiknya, fasilitas PPH final sebesar 0,5% bagi UMKM tetap dipertahankan dengan batas peredaran bruto tetap 4,8 miliar rupiah per tahun. Bagi wajib pajak orang pribadi dengan omset sampai 500 juta rupiah per tahun tetap bebas pajak. Kebijakan ini bertujuan menjaga kemudahan perpajakan bagi UMKM sekaligus memastikan fasilitas diberikan secara tepat sasaran, adil, dan berintegritas. Namun, masyarakat juga perlu waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan DJP. Jika ada yang mengaku petugas DJP melalui WhatsApp dan meminta Anda melakukan share screen, mengklik tautan, memberikan kode OTP, atau data pribadi, jangan ikuti. DJP tidak pernah meminta wajib pajak melakukan share screen untuk layanan teknis. Ingat, layanan resmi DJP hanya menggunakan domain pajak.go.id. Untuk informasi perpajakan, hubungi Kering Pajak 1500 200, at Kering Pajak 1500 200, live chat pajak.go.id, atau kantor pajak terdekat. Jika mengalami penipuan, laporkan kepada aparat penegak hukum melalui lapor.go.id. PP Nomor 20 Tahun 2026, UMKM tetap didukung, perpajakan semakin adil dan berintegritas. Saring sebelum clicking, lindungi data, lindungi diri.
1: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

lanjutkan kembali pendengar terkait untuk informasi kepercayaan lokal yang masih hidup di Indonesia. Tadi terakhir kita membahas dari Kalimantan ya. Di Kalimantan sendiri tadi terdapat keharingan. Sementara itu pendengar, di masyarakat Batak di Sumatera Utara memiliki kepercayaan malim atau yang dikenal dengan sebutan parmalim bagi para penganutnya, pendengar. Kepercayaan ini memiliki konsep mengenai Tuhan Yang Maha Esa yang disebut Debata Mulajadi Nabolon. Dalam ajarannya juga terdapat berbagai unsur keyakinan dan tradisi yang berkaitan erat dengan kehidupan serta budaya masyarakat Batak, pendengar. Kepercayaan malim hingga kini masih dijalankan oleh sejumlah komunitas di wilayah Sumatera Utara, pendengar. Nah, untuk kepercayaan lokal lainnya adalah Marapu yang berkembang di Pulau Samba, Nusa Tenggara Timur. Dalam kepercayaan ini, masyarakat memberikan penghormatan kepada leluhur yang disebut Marapu, pendengar. Tradisi Marapu juga berkaitan erat dengan kehidupan sosial dan kebudayaan masyarakat Sumba. Salah satu kawasan yang masih dikenal mempertahankan tradisi tersebut adalah Kampung Tarung Waikabudak di Sumba Barat, pendengar. Nah, jadi keberadaan berbagai kepercayaan lokal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki warisan budaya yang sangat beragam. Nah, mungkin untuk Anda punya informasi lain, pendengar, mengenai kepercayaan yang masih ada di Indonesia, boleh juga berbagi informasi ya ke Persoteri Banten di 08 1114509.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letkol 4T Fajar Oli Putra dan Dim 0601 Pandeglang ucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-1.
1: Sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga era transformasi digital saat ini, radio tetap berdiri kokoh sebagai pilar informasi, edukasi, dan pemersatu bangsa.
0: Mari terus berinovasi, inspirasi, dan menyuarakan semangat kemajuan untuk Indonesia yang lebih baik. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Pernah dengar kalimat, cuma bercanda kok, baperan amat? Atau pernah membaca komentar yang terasa menyakitkan di media sosial? Hati-hati, bercanda, kritik, dan cyberbullying seringkali hanya dipisahkan oleh rasa empati. Di balik setiap akun, ada manusia nyata yang punya perasaan. Mungkin kita hanya butuh 2 detik untuk mengetik sebuah komentar, tapi dampaknya bisa meninggalkan luka yang bertahan sangat lama. Korban cyberbullying bukan hanya merasa sedih, mereka juga bisa mengalami kecemasan, ketakutan, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Bijak bermedia sosial, berpikir sebelum mengetik, stop cyberbullying, mulai dari diri sendiri.
3: Banten Siang Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak kuarta berita daerah yang akan disiarkan langsung oleh RRI Program 1 Siaran Sentral dari Jakarta, pendengar. Dan setelahnya kami akan kembali menemani Anda tentunya dengan banyak informasi, berita, dan musik terbaik. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 0809 727 912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Dari hasil peninjauan hari ini perlu diharmonisasikan, perlu dikolaborasikan dengan perangkat daerah lain.
3: Ya kalau hari Sabtu hari Minggu sampai nggak bisa lewat bang. Oh, cuman kan kita kendalanya karena itu aja tuh masih aksesnya. Iya akses jalannya masih susah.
1: Dari Republik Indonesia, Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, revitalisasi Taman Sumenep Jakarta Pusat akan diarahkan untuk menciptakan ruang publik yang lebih interaktif. Para pelaku usaha lokal di pesisir Jakarta berharap adanya bantuan kemitraan yang diakui oleh Pemkot Jakarta Utara. Berita selengkapnya. Revitalisasi Taman Sumenep Menteng Jakarta Pusat akan diarahkan untuk menciptakan ruang publik yang lebih hijau dan interaktif. Maeska Daresa melaporkan.
4: Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin meninjau Taman Sumenep Menteng Jakarta Pusat untuk melihat rencana revitalisasi kawasan tersebut. Arifin meminta penataan taman nantinya tidak hanya melibatkan Sudin Pertamanan tetapi juga perangkat daerah lain karena terdapat saluran air dan sejumlah aktivitas di sekitar lokasi. Arifin mengatakan revitalisasi akan diarahkan untuk menciptakan ruang publik yang lebih hijau, asri, dan interaktif. Ia juga meminta dibuatkan master plan agar penataan taman, saluran, jembatan, hingga fasilitas bermain anak dapat dilakukan secara terpadu.
2: Yang menurut saya dari hasil peninjauan hari ini perlu diharmonisasikan, perlu dikolaborasikan dengan perangkat daerah lain. Ya. Karena apa? Selain taman, di sini juga ada saluran listrik, ya, tembusnya ke sekali perlu ada pertanian air dalam hal ini suku dinas sumber daya air bagaimana menata sungainya menjadi indah ya indah terus kemudian natural kemudian juga lebih hijau lebih asri. Nah itu SDA kita akan ikut sertakan.
4: Arifin menargetkan pembahasan perencanaan dimulai pekan depan, sedangkan pelaksanaan revitalisasi ditargetkan pada 2027. Ia juga menyoroti pengelolaan parkir di sepanjang jalan Sumenep dan meminta penetapan lokasi serta mekanisme parkir ditinjau kembali agar sesuai ketentuan. Penataan kawasan diharapkan dapat membuat Taman Sumenep lebih nyaman dan menarik bagi masyarakat. Selain menjadi ruang terbuka hijau, taman tersebut nantinya diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai ruang interaksi warga, termasuk tempat bermain bagi anak-anak. Dari Jakarta, Maeska Daresa melaporkan.
1: Para pelaku usaha lokal di pesisir Jakarta berharap adanya program perizinan penataan UMKM yang terstruktur hingga bantuan kemitraan yang diakui oleh Pemkot Jakarta Utara. Syamsuddin Ilyas melaporkan.
5: Di balik keindahan panorama Teluk Jakarta yang memikat, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di kawasan pesisir Pantai Wika RW 14 Kalibaru Jakarta Utara harus berjuang di tengah keterbatasan fasilitas kawasan, keindahan laut, dan potensi wisata pesisir sebenarnya menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang datang. Namun, potensi ini belum diimbangi dengan infrastruktur pendukung yang memadai. Akses jalan di sekitar kawasan diketahui mulai rusak dan amblas, membuat jalur perlintasan tertutup pasir serta blok jalan yang berhamburan. Kurnia, salah seorang pelaku UMKM setempat, mengungkapkan bahwa para pedagang saat ini hanya bisa bertahan dengan modal mandiri. Mereka sangat berharap ada perhatian dan dukungan, baik dari pemerintah daerah maupun instansi terkait untuk membenahi fasilitas publik di kawasan tersebut.
3: Ya kalau untuk hari biasa rame, ramenya nggak seperti hari Sabtu sama hari Minggu.
6: Lebih ramai Sabtu Minggu.
3: Ya kalau hari Sabtu hari Minggu sampai nggak bisa lewat bang. Oh, cuman kan kita kendalanya karena itu aja tuh masih
6: aksesnya.
3: Iya akses jalannya masih susah karena belum rapi, jadi takutnya namanya motor apa rusak mana kita sering bolak-balik. Dulu iya, dulu pakai karena kejadian itu ada yang ngambil, hilang, sampai sekarang belum dibenerin lagi. Lagi memohon aja sama pemerintah agar dirapikan kembali gitu.
5: Selain perbaikan jalan dan penataan tempat usaha, Ketersediaan fasilitas penunjang seperti bangku atau tempat duduk bagi pengunjung juga sangat dibutuhkan. Ketiadaan fasilitas penunjang membuat para pedagang hanya bisa menyediakan tempat seadanya secara lesehan. Para pelaku usaha lokal berharap adanya program perizinan, penataan UMKM yang terstruktur, hingga bantuan kemitraan atau koperasi yang diakui oleh pihak wali kota setempat. Penataan kawasan yang rapi dan menarik diyakini tidak hanya memperindah pesisir Jakarta Utara, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian warga pesisir secara berkelanjutan. Syamsuddin Ilyas, RRI Jakarta, melaporkan.
1: Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, mengingatkan anak asuhnya tidak lengah saat menghadapi Java United nanti malam. Rizky Basuki melaporkan.
7: 네, 준비는 잘 하고 있고요. 우리가 하루 전날보다도
8: Persija Jakarta harus meninggalkan ibu kota saat menjamu Java United pada pekan ketiga Indonesia Super League 2026-2027. Persija dijadwalkan menghadapi Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali nanti malam. Meski kehilangan kesempatan bermain di hadapan The Jackmania, kondisi itu tidak mengubah persiapan Persija Jakarta. Pelatih Persija, Shin Tae-yong, memastikan program tim tetap berjalan sesuai rencana. Namun, Coach STY menekankan agar anak asuhnya tidak lengah saat menghadapi Java United. Demikian disampaikan STY dalam jumpa pers di Bali kemarin.
7: 네, 준비는 잘 하고 있고요. 우리가 하루 전날보다도
9: persiapan sangat baik. Yang tadinya kita satu hari sebelum pertandingan baru berangkat ke tim ke daerah away, tapi ini dua hari sebelum, jadi conditioning juga sangat baik. Yang penting kita tidak lengah untuk permainan besok. Yang penting kita melakukan permainan dan gaya permainan kita aja. Kalau gitu pasti bisa membawa hasil yang positif.
8: Persija datang ke laga melawan Java United dengan modal positif. Rizky Ridho dan kawan-kawan menyapu bersih dua pertandingan pertama Super League 2026-2027. Karena itulah, penyerang Persija Jakarta Alexander Jeremiev menyatakan tekadnya ingin mengalahkan Java United nanti malam.
10: We had a good week. We just analyzed the opponent also and our performance from the last game. The mood is good and we really want to win.
8: Selain tak bermain di Jakarta, laga melawan Java United juga dipastikan digelar tanpa penonton. Untuk itu, Shin Tae-yong berharap supporter Persija, The Jackmania, dapat memberikan dukungannya dari rumah. STY berharap energi supporter tetap menjadi motivasi bagi para pemain Persija. Demikian Rizky Basuki, RRI Jakarta, melaporkan.
1: Timnas Mini Football Indonesia takluk 0-3 dari Uni Emirat Arab sehingga final keempat di Asian Mini Football Championship 2026. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
11: Timnas Mini Football Indonesia harus mengakui keunggulan Uni Emirat Arab dalam perebutan tempat ketiga Asian Mini Football Championship 2026 di Stadion Asiop, Jakarta Pusat, Jumat sore kemarin. Indonesia kalah 0-3 setelah seluruh gol tercipta pada babak kedua. Kedua tim bermain imbang tanpa gol hingga berakhirnya babak pertama meski sejumlah peluang tercipta. Uni Emirat Arab kemudian membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui sepakan datar Mohamed Al-Ali ke sudut sempit gawang. Indonesia meningkatkan tekanan dengan menerapkan power play setelah tertinggal. Namun, Uni Emirat Arab memanfaatkan kelengahan saat pemain Indonesia kehilangan bola. Tim dari Semenanjung Arab ini menggandakan keunggulan melalui sepakan Ahmed Al-Balusi pada menit ke-33 dan Mohamed Al-Suwaidi pada menit ke-48. Berdasarkan statistik pertandingan, Indonesia sebenarnya mendominasi penguasaan bola 64% berbanding 36%. Namun, pelatih Timnas Mini Football Indonesia, Indra Kurnia Purnomo atau Indra KP, menilai tim masih di bawah performa terbaik.
12: Pribadi jujur agak sedikit kecewa karena jauh dari target yang kita pengen. Anak-anak juga dari segi permainan jauh menurun. Tapi ya ini evaluasi buat kita ke depannya bisa lebih berbenah lagi. Ada banyak hal positif yang mungkin persiapan untuk ke Piala Dunia bisa kita benahi. Apa yang kurang, apa yang masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi, kita benahi ke depannya.
11: Meski finish di posisi keempat, Indonesia telah mengantongi tiket ke Piala Dunia Mini Football 2027 yang dijadwalkan digelar di Republik Ceko. Hasil turnamen di depan publik sendiri ini selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi tim sebelum tampil di kejuaraan dunia.
12: Iya pasti, karena dari 15 pemain ini mungkin kita akan melihat mereka perkembangan gimana, progresnya gimana gitu. Saya sudah report, Pak Erick juga sudah tahu, pasti akan ada sistem degradasi. Pemain yang punya komitmen, pemain yang punya perform, ya balik lagi semua gitu. Kita evaluasi, termasuk ya saya pribadi juga kita evaluasi juga, tim staff tuh.
11: Federasi juga merencanakan pemusatan latihan atau training center dalam jangka lebih panjang. Menurut Indra, rencana tersebut telah dibicarakan bersama Ketua Federasi Mini Football Indonesia, Erick Tuapatinaya. Secara pribadi, Indra menargetkan Indonesia dapat melewati fase grup pada Piala Dunia Mini Football 2027. Pada edisi terakhir di Azerbaijan tahun 2025 lalu, Timnas Indonesia Mini Football tidak mampu lolos ke fase grup setelah hanya berhasil menang melawan Costa Rica dan kalah dari Thailand serta Montenegro. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.

0: Suasana haru menyelimuti perjalanan keluarga Yudhistira Pranoto, jurnalis iNews, saat bersama sejumlah rekan media bertolak menggunakan KN Sar Tetuka menuju perairan Selat Sunda, Jumat 18 September 2026. Istri dan anak Yudhistira turut dalam perjalanan tersebut untuk melakukan tabur bunga di titik koordinat terakhir hilangnya kontak speedboat Aru Padatu 1 yang membawa 8 orang dan hingga kini masih dalam pencarian tim SAR gabungan. KN SAR Tetuka bertolak dari Pelabuhan Pelindo 3 Ciwandan, Kota Cilegon, membawa keluarga korban serta sejumlah rekan media menuju lokasi kejadian. Setibanya di sekitar titik koordinat terakhir hilangnya kontak speedboat Aru Padatu 1, istri dan anak Yudhistira melakukan tabur bunga ke laut. Momen tersebut berlangsung penuh haru sebagai bentuk penghormatan sekaligus doa agar proses pencarian seluruh korban diberikan kelancaran dan segera membuahkan hasil. Istri Yudhistira Pranoto, jurnalis iNews, dia masih berharap suaminya yang hilang kontak di perairan Selat Sunda bersama dengan 7 orang lainnya dapat ditemukan dengan selamat. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama SAR Banten, TNI AL, dan kepolisian yang telah melakukan pencarian dengan maksimal.
1: Harapan saya mudah-mudahan selayaknya manusia saya tetap masih berharap pada Yudhistira. Jadi tetap saja saya berserah diri pada
0: sementara nahkoda KN SAR 247 Tetuka Septa Ari Prohadi mengatakan perjalanan ini juga menjadi kesempatan bagi rekan-rekan media untuk memberi dukungan kepada keluarga korban sekaligus menyaksikan secara langsung wilayah yang menjadi lokasi pencarian di perairan Selat Sunda.
2: Setibanya di sekitar titik koordinat yang menjadi lokasi dugaan hilangnya kontak speedboat Aru Padatu 1 di perairan Selat Sunda, kita membawa keluarga korban, istri dan anak Yudhistira untuk melakukan tabur bunga ke laut. Momen tersebut berlangsung penuh haru, menjadi bentuk penghormatan sekaligus doa. Perjalanan bersama KN SAR Tetuka juga menjadi kesempatan bagi rekan-rekan media untuk memberikan dukungan kepada keluarga korban.
0: Hingga saat ini, operasi pencarian melibatkan berbagai unsur SAR dengan penyisiran melalui laut serta dukungan sarana udara dan pemantauan di sejumlah sektor pencarian. Bagi keluarga, tabur bunga di tengah luasnya perairan Selat Sunda menjadi ungkapan cinta, doa, dan harapan agar Yudhistira bersama seluruh penumpang speedboat Aru Padatu 1 dapat segera ditemukan. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
3: Pengurus Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Serang diharapkan tetap semangat menjalankan program. Fitria Aulia melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Serang berharap pengurus Koperasi Desa Merah Putih tetap semangat menjalankan program. Harapan tersebut disampaikan Kabid Koperasi Diskomprinda Kabupaten Serang, Muhammad Rifki. Rifki mengatakan program Koperasi Desa Merah Putih masih berjalan secara bertahap. Ia berharap kondisi pembangunan yang berbeda di setiap wilayah tidak menyurutkan semangat mengurus. Pemerintah daerah juga terus memantau perkembangan koperasi di masing-masing wilayah. Saat ini pembangunan koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Serang berada dalam beberapa tahapan. Dari total 326 koperasi, sebanyak 78 koperasi telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%. Sementara 69 koperasi lainnya masih dalam proses pembangunan. Kemudian 40 koperasi telah memiliki lahan dan siap untuk dibangun, sedangkan 139 koperasi belum memiliki lahan. Kondisi tersebut menjadi bagian dari proses pelaksanaan program di Kabupaten Serang. Rifki meminta para pengurus dan pengawas koperasi tetap optimistis dalam menjalankan program tersebut.
5: Ya, harapan kita sendiri dari Diskoprinda, kami kan selaku pembina dan pengawas secara tidak langsung untuk teman-teman, para pengurus maupun pengawas koperasi tetap semangat karena program ini kan berkelanjutan. Jadi jangan pesimis dulu, kita harus optimis karena memang ini program strategis.
4: Ia menilai keberlanjutan program membutuhkan semangat dari seluruh pengurus koperasi. Pengurus diharapkan tetap menjalankan perannya meski pembangunan masih berlangsung bertahap. Pemerintah juga mendorong agar semangat tersebut tetap terjaga. Menurutnya, program tersebut merupakan program strategis dan berkelanjutan. Dari Serang, Fikri Aulia melaporkan.
3: Pemkot Serang menyiapkan anggaran infrastruktur lebih besar pada 2027 dengan efisiensi belanja diarahkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Lucia Stari melaporkan.
6: Pemerintah Kota Serang dan DPRD sepakat untuk melanjutkan pembahasan rancangan APBD tahun anggaran 2027. Dalam rapat paripurna tanggapan atau jawaban, Wali Kota Serang terhadap pandangan umum fraksi atas Raperda APBD tahun anggaran 2027. Terungkap pemerintah Kota Serang dibawa kepemimpinan Budi Rustandi, Nur Agis Awalia fokus pada percepatan pembangunan dengan memprioritaskan tiga sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Wali Kota Serang Budi Rustandi menargetkan proses lelang proyek sudah bisa dimulai lebih dini pada Desember mendatang, agar masyarakat bisa segera merasakan hasil pembangunan. Budi mengatakan untuk tahun 2027, alokasi infrastruktur ditetapkan mencapai 38%. Angka ini melonjak tajam dari tahun-tahun sebelumnya, yang hanya berkisar di angka 17% hingga 25%.
7: Rata di seluruh Kota Serang, karena saya sudah kali bilang bahwa membangun alun-alun, membangun ikonnya ibu kota provinsi ini dalam rangka untuk memastikan bahwa kalau kita ini layak disebut ibu kota, karena tujuannya adalah menjadikan ibu kota yang sesungguhnya. Tentu tidak meninggalkan pembangunan di seluruh yang ada di kecamatan di Kota Serang.
6: Sementara itu dalam struktur RAPBD 2027, saat ini total anggaran baru tercatat sebesar Rp1,2 triliun. Angka tersebut belum termasuk dana alokasi khusus atau DAK fisik dan non-fisik dari pemerintah pusat. Jika merujuk pada penerimaan DAK tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari Rp280 miliar, total APBD Kota Serang tahun 2027 diproyeksikan bisa menembus Rp1,5 triliun. Kepala BPKD Kota Serang Ina Linawati mengatakan, selain infrastruktur, pemerintah Kota Serang juga memastikan kebutuhan dasar lainnya terpenuhi.
8: Tahun depan pun kita juga masih fokus di infrastruktur, tentunya tidak mengabaikan tadi kesehatan, pendidikan. Kebetulan pendidikan kita sudah alokasikan di RAPBD itu 23%. Sementara kan itu ketentuannya adalah 20 ya. Sementara kesehatan juga sudah tercapai, melampaui.
6: Alokasi anggaran pendidikan telah dianggarkan sebesar 23% dari total APBD atau melampaui batas minimal ketentuan undang-undang sebesar 20%. Hal serupa juga diterapkan untuk pemenuhan anggaran sektor kesehatan. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
3: Sekian warta berita saat ini. Revitalisasi Taman Sumeneb Jakarta Pusat akan diarahkan untuk menciptakan ruang publik yang lebih interaktif. Para pelaku usaha lokal di pesisir Jakarta berharap adanya bantuan kemitraan yang diakui oleh Pemkot Jakarta Utara. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

107,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Baru saja kita menyimak warta berita daerah yang telah disiarkan langsung oleh RRI Program 1 Siaran Sentral dari Jakarta pendengar. Dan saat ini sudah kembali lagi di Pro 1 RRI Banten ya. Dan kebersamaan kita masih sampai pukul 17 sore nanti, pendengar, masih panjang ya. Yang siang ini pendengar mungkin lagi di jalan, mau jalan-jalan gitu ya, tetap hati-hati di jalan. Atau mungkin yang lagi di rumah aja boleh terus dengerin Pro 1 RRI Banten. Kita akan hadirkan banyak lagu-lagu dan musik yang bisa menghibur Anda di siang hari ini, pendengar. Dan yang mau berbagi kondisi cuaca seperti apa di siang hari ini, karena kalau dari kantor RRI terpantau cuacanya cukup cerah ya, karena tadi malam sempat hujan. Alhamdulillah ya, sudah lama kita nggak ngerasain hujan, pendengar. Dan alhamdulillah tadi malam hujan, tapi untuk siang ini cerah ya. Yang mau berbagi kondisi cuacanya seperti apa di daerah Anda, atau mungkin Anda saat ini lagi jalan-jalan, lagi di perjalanan, tadi selain hati-hati, Anda juga bisa berbagi kondisi lalu lintas ya di sekitar Anda ke Prosotereri Benten di 0811145094949.

0: Banten siang ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Empat koma sembilan FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
0: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut dari yang klasik sampai yang paling kekinian hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
0: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Prodangdut adalah kita pendengar satu lagu dari Trisna Levia, 310 hari ya, mengawali Prodangdut kita di siang hari ini sampai pukul 15 sore nanti ya. Siang-siang gini kayaknya enak dengerin lagu-lagu dangdut ya pendengar. Nah untuk Anda mungkin yang mau dengerin lagu dangdut favorit Anda di siang hari ini, atau mungkin mau kirim-kirim salam, kami tunggu pendengar di Prodangdut. Dangdut adalah kita di 08111 450949.

0: Toto, ada apa, Bu?
1: Ini, Bu. Saya tuh belanja online udah bayar, tapi katanya ditahan bea cukai. Harus transfer dulu supaya bisa keluar. Saya juga diancem-ancem ini. Pusing!
0: Ibu udah nanya ke Bravo Bea Cukai 15225 belum?
1: Nanya buat apa, toh, Bu?
0: Untuk mastiin, Bu. Penipu itu modusnya banyak. Kalau ada yang ngaku-ngaku bea cukai, nyuruh kirim uang, sambil ngancem-ngancem, stop. Jangan buru-buru transfer. Cek dulu kebenarannya dan lapor ke kanal resmi bea cukai. Biar kita nggak rugi, nggak jadi korban penipuan, Bu.
1: Walah, padahal tadi saya udah mau transfer loh uangnya. Tapi syukur banget deh ketemu sama Bu Seno.
0: Ingat, Bu. Stop, cek, lapor.
2: Stop, cek, lapor.
3: 4,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
5: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
6: Begadang, jangan begadang.
5: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
7: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Prodang Dut Dang Dut adalah kita pendengar. Sudah ada yang bergabung ya melalui WhatsApp dari Mamah Lia. Katanya Mamah Lia lagi di Serang. Ini mau request lagunya dari Yunita Ababil, Tak Kau Hiraukan ya. Baik, untuk Mamah Lia lagunya sudah tersedia, sudah kami siapkan untuk Anda ya. Dan untuk Anda pendengar yang mau request lagu dangdut di siang hari ini, mungkin mau dengar lagu favorit Anda atau mau kirim-kirim salam ya, masih kami tunggu pendengar di Prodang Dut Dang Dut adalah kita.

0: Kamu buang botol plastik ke sungai?
1: Ya, cuma satu botol doang, Tan. Gak ngaruh lah.
0: Satu botol juga, kalau semua orang buangnya ke sungai, sungainya bisa penuh sampah. Air jadi kotor, hewan bisa mati.
1: Wah, aku gak kepikiran sampai sejauh itu.
0: Makanya, yuk buang sampah pada tempatnya. Yang bisa didaur ulang, dipilah, biar lingkungan tetap bersih.
1: Baik, mulai sekarang aku janji gak sembarangan buang sampah lagi demi alam yang lebih sehat.
2: Perlindungan alam dimulai dari kebiasaan kecil. Buang sampah dengan benar, jaga lingkungan, dan selamatkan masa depan.
3: Simulasi bencana itu bukan tugas sekolah yang bisa kamu skip loh. Bukan juga buat gaya-gayaan atau bahkan cuma buat formalitas doang. Nah, yang namanya simulasi bencana itu adalah latihan menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Semakin kamu tahu langkahnya, semakin kecil rasa panik saat bencana beneran datang. Jangan malu, apalagi malas ya. Kemampuan sederhana yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, cara berlindung saat gempa. Selanjutnya, kemampuan sederhana, kayak cara berlindung saat gempa, rute evakuasi yang aman, dan cara bantu orang lain tanpa membahayakan diri sendiri. Itu bisa jadi pembeda antara selamat dan celaka. Karena practice makes perfect, termasuk buat urusan hidup dan bertahan.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang, saudara pendengar Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan foto di media sosial Facebook, sebuah tangkapan layar berita yang menyebut Menteri Keuangan Suhasil terlibat korupsi sebesar 500 triliun rupiah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, pendengar. Dilansir dari kompas.com, tangkapan layar tersebut merupakan hasil manipulasi. Artikel aslinya dimuat detik.com dengan judul Menkyu Suhasil defisit APBN akan tetap di bawah 3% pada 14 September 2026. Artikel tersebut membahas soal pernyataan Suhasil setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan untuk sisa masa jabatan 2024-2029. Sekian Cek Fakta siang ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar. Dan sudah ada lagi yang bergabung, pendengar dari Wilda. Katanya Wilda di Cipocok mau request lagunya dari Eri Susan, Habis Gelap Terbitlah Terang. Baik, lagunya sudah ada, sudah kami siapkan. Dan katanya kirim salamnya buat pendengar Pro 1 yang lagi dengerin Pro Dangdut aja. Terima kasih kembali ya untuk Wildan. Lagunya sudah kami siapkan. Yang mau request masih kami tunggu, pendengar di 0811145094.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

satu lagu pendengar dari Arlida Putri ya, Wedi Karo Bojomu. Baru saja kami udarakan untuk Anda pendengar, dan ini sudah ada juga yang bergabung dari Charlie, katanya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Charlie ya, ini katanya Kang Charlie mau request lagunya dari Cici Paramida, Kecewa. Baik, untuk Kang Charlie lagunya juga sudah kami siapkan ya. Kemudian ini ada juga pendengar yang request dari Putri. Ini katanya Putri lagi mau request lagunya dari Erni Dianita sendiri dulu. Baik ya, lagunya juga sudah ada, sudah kami siapkan, ditunggu. Dan untuk Anda yang mau request lagu, masih kami tunggu pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sampai pukul 15 nanti.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Penasaran gak sih gimana suasana di planet lain? Kalau iya, kamu wajib tahu nih Pulau Socotra yang terletak di wilayah Yaman. Pulau ini dijuluki Pulau Alien karena suasananya yang super asing. Gimana enggak? Pulau ini sempat terisolasi selama jutaan tahun. Makanya punya flora dan fauna yang unik dan gak bakal kamu temuin di tempat lain. Salah satu yang paling memikat mata di pulau ini adalah floranya, yaitu ada pohon darah naga yang bentuknya unik kayak payung raksasa. Dan menariknya, pohon ini kalau batangnya disayat bakal ngeluarin getah berwarna merah. Selain itu ada pohon botol atau mawar gurun. Bentuk batangnya bengkak kayak kaki gajah yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air selama musim kemarau. Dan uniknya lagi, walaupun pulau ini masuk ke wilayah Yaman, pulau ini sebenarnya berjarak sekitar 340 km dari daratan utama Yaman loh. Gimana? Tertarik berkunjung ke planet? Pulau ini?
2: Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini, dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Masih di Pro Dangdut, pendengar Dangdut adalah kita ya. Dan satu lagi nih pendengar, sudah ada yang request dari Mama Sinta. Katanya Mama Sinta mau request lagunya dari Nana Mardiana Permata Dinda. Kirim salamnya untuk semua pendengar Pro 1 aja katanya. Baik ya, untuk Mama Sinta lagunya sudah kami siapkan. Dan kebersamaan kita di Pro Dangdut masih ada sekitar 20 menit lagi pendengar. Untuk Anda yang mau request ataupun kirim-kirim salam, masih kami tunggu ya di 08111450949.

0: menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama pendengar, pengurus Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia ICMI Organisasi Daerah Kabupaten Pandeglang masa hikmat 2026-2031 resmi dilantik di Pendopo Kabupaten Pandeglang. Prosesi pelantikan dipimpin oleh Wakil Ketua ICMI Orwil Banten Didin Haryono dengan menetapkan Yuliana Aristian sebagai ketua. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Kementerian Perhubungan menyelesaikan penyusunan daftar inventarisasi masalah DIM RUU LLAJ dengan memperkuat aturan kendaraan odol dan transportasi digital. Pemerintah bersama 5 kementerian lainnya menyepakati serta menandatangani DIM tersebut pada Jumat 18 September 2026. Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini. 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore ya untuk Anda yang baru bergabung di Pro 1 RRI Banten. Gimana kabar Anda sore hari ini, pendengar, menjelang malam mingguan ya? Semoga kabar Anda baik dan bahagia selalu ya di hari ini, pendengar. Dan satu informasi, pendengar, dari Asian Games 2026, pendengar. Pembukaan Asian Games 2026 di Nagoya ini menampilkan identitas budaya Indonesia, pendengar, melalui dua atlet pembawa bendera merah putih nasional, Dewa Ayu Made Sri Arta Kusuma Dewi dan Daniel Hutapea. Ini dipercaya menjadi flag bearer Indonesia dalam seremoni pembukaan langsung, pendengar. Seremoni ini berlangsung di Stadion Paloma Mijuho Nagoya di hari ini, Sabtu 19 November 2026, mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pilihan busana keduanya menghadirkan unsur Bali dan Batak Toba, sehingga budaya lokal ikut tampil dalam panggung olahraga Asia, pendengar. Nah, untuk Ayu menyebut tugasnya sebagai flag bearer ini menjadi tanggung jawab sekaligus energi tambahan sebelum menjalani pertandingan bersama kontingen Indonesia. Ia akan mengenakan busana dengan sentuhan budaya Bali sesuai daerah kelahirannya saat membawa merah putih dalam seremoni pembukaan. Nah, penampilan tersebut menjadi bagian dari tema budaya lokal yang dibawa kontingen Indonesia pada Asian Games tahun ini. Dan untuk Daniel sendiri, ini juga membawa bendera merah putih dengan menggunakan busana daerah khas Batak Toba dalam seremoni pembukaan Asian Games, pendengar. Sebagai keturunan Batak, ia mengaku bangga karena busana tersebut turut menampilkan unsur Batak Toba dalam acara pembukaan, pendengar. Kemudian untuk pembukaan Asian Games 2026 sendiri, ini dapat disaksikan melalui siaran langsung TVRI serta layanan streaming video dan YouTube Rans Nasional, pendengar. Seremoni tersebut menjadi awal perjalanan kontingen Indonesia untuk berlaga sekaligus memperkenalkan keberagaman budaya kepada publik Asia dan dunia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital,

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Rasa buahnya seger banget nih. Nggak bikin baju bau lagi. Pokoknya lebih aman dibanding punya lu deh.
2: Mending punya gue, bro. Nggak perlu ribet diisi ulang atau takut baterainya meledak.
3: Lagi pada ngebahas apaan sih? Serius banget kayaknya.
1: Ini nih, menurut lu mending rokok atau vape?
3: Aduh, mau rokok atau vape, kedua-duanya sama bahaya. Keduanya sama-sama mengandung nikotin yang memicu kecanduan, serta zat kimia beracun yang merusak saluran pernapasan dan beresiko tinggi menyebabkan kanker paru hingga kerusakan jantung. Jadi, jangan biarin diri kamu terkecoh sama tampilan atau varian rasa yang manis. Sayangi paru-parumu demi masa depan. Yuk, kurangi kebiasaan merokok dan vaping dari sekarang.
0: Kos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

informasi kali ini dari Tangerang, pendengar. Krisis air bersih semakin menghantui warga kota Tangerang dan Tangerang Selatan. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung panjang dan berdampak terhadap ketersediaan air, pendengar. Kepala BPBD Kota Tangerang, Madiar, ini mengatakan pihaknya menyiapkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi meluasnya krisis air bersih, pendengar. Salah satunya dengan menyediakan toren atau tempat penampungan air yang dipusatkan di setiap kelurahan. Penempatan penampungan air di tingkat kelurahan diharapkan dapat memperpendek jarak distribusi apabila masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, pendengar. Mardian juga mengatakan potensi kekeringan perlu diantisipasi di seluruh wilayah kota Tangerang. Hal itu dilakukan meski berdasarkan perkiraan BMKG tidak semua wilayah masuk kategori rawan kekeringan, pendengar. Dan BPBD juga langsung berkoordinasi dengan Perumda Tirta Benteng untuk mengecek jaringan air di lokasi tersebut. Kemudian diinformasikan juga penata layanan operasional Danton pada BPBD Kota Tangsel, yaitu Dian Wiryawan, ini mengatakan pihaknya mencatat 28 titik yang mengalami kekeringan. Sebelumnya terdapat 25 titik kekeringan yang tercatat sejak 8 Juli hingga 10 September 2026, pendengar. Nah, untuk Dian juga menyampaikan mayoritas titik kekeringan ini berada di wilayah Kecamatan Setu, dan secara keseluruhan kondisi tersebut ini berdampak terhadap 654 KK atau sebanyak 2.700 lebih jiwa, pendengar. Nah, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak, BPBD Tangsel terus melakukan pendistribusian air bersih, dan hingga saat ini total air bersih yang telah disalurkan mencapai 1.193.600 liter, pendengar. Dan untuk informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Halo Cici Modis, tau gak sih yang dipakainya apa? Yang dipakainya tuh namanya si Dasir Yure dengan kode 40. Yang dipakainya tuh variasi 2 namin cintaku ya.
2: Aku bukain, ada yang pernah dapet kan? Ini udah murah banget, 100.004.
3: Ih, lucu banget. Ah, mau beli baju lagi deh. Lagi tren banget nih sekarang model yang ini.
4: Stop. Tahukah kamu kalau limbah pakaian dari fast fashion bisa merusak bumi?
5: Tren industri fast fashion memang berganti super cepat, tapi dampaknya limbah dari fast fashion mencapai 92 juta ton dan menumpuk jadi gunungan sampah tekstil. Karena kebanyakan pakaian yang lagi tren dibuat dari bahan yang sulit terurai. Gak cuma itu, industri ini juga menyumbang emisi karbon global yang tinggi dan bisa mencemari sungai akibat pewarna dan bahan kimia beracun. Yuk, mulai sekarang bijak berpakaian dengan pilih pakaian yang berkelanjutan dan mengutamakan kualitas. Gaya boleh trendy, tapi bumi harus tetap lestari. Berpindahlah ke slow fashion.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Tahu nggak sih, jauh sebelum playlist digital, vinil, bahkan radio tercipta, ternyata manusia udah bikin lagu sejak ribuan tahun lalu. Mengutip berbagai sumber, lagu tertua di dunia disebut berasal dari himne suriah berjudul Hymn to Creation. Lagu ini dipercaya sudah ada sejak 3400 sampai 4000 tahun silam dan dianggap sebagai salah satu cikal bakal lahirnya musik di dunia. Kala itu, bangsa kuno menuliskan lirik dan nada menggunakan aksara cuneiform di lempengan tanah liat. Dari sinilah musik mulai berkembang, bukan cuma suara alat musik, tapi juga dipadukan dengan suara manusia hingga akhirnya tercipta lagu seperti yang kita dengar sekarang. Menariknya lagi, bangsa Greece kemudian mengembangkan sistem nada, simbol, dan notasi musik yang jadi dasar perkembangan musik modern. Dan hari ini, dari lagu kuno ribuan tahun lalu, musik berevolusi jadi jutaan genre, jutaan suara, dan jutaan cerita yang nemenin hidup kita setiap hari. Karena pada akhirnya, musik bukan cuma hiburan, musik adalah bahasa manusia yang tidak pernah benar-benar mati.

Satu lagu pendengar dari Ari Lasso, mana ku tahu ya. Tapi Anda harus tahu pendengar, kalau hari ini di tanggal 19 September 2026 ternyata banyak peristiwa yang terjadi pendengar. Di antaranya adalah peristiwa Tunjungan ya. Peristiwa tersebut terjadi tidak lama setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 pendengar. Ketegangan muncul setelah pihak Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atas Hotel Yamato. Hotel bersejarah tersebut kini dikenal dengan nama Hotel Majapahit pendengar. Nah, pengibaran bendera itu memicu kemarahan masyarakat Surabaya yang mempertahankan kedaulatan Indonesia. Para pemuda kemudian memanjat hotel dan merobek bagian biru pada bendera tersebut pendengar. Nah, bendera yang tersisa menjadi merah dan putih sebagai simbol kedaulatan Republik Indonesia. Peristiwa tersebut kemudian dikenang sebagai simbol keberanian dan semangat perjuang arek-arek Surabaya pendengar. Kemudian diperingati juga sebagai rapat raksasa lapangan Ikada. Lapangan Ikada ketika itu berada di kawasan yang kini menjadi monumen nasional dan sekitarnya pendengar. Ratusan ribu masyarakat tersebut hadir untuk menunjukkan dukungan terhadap pemerintah Republik Indonesia. Presiden Soekarno menyampaikan pidato di hadapan masyarakat yang berkumpul dalam rapat tersebut, dan pertemuan menjadi salah satu demonstrasi dukungan rakyat terhadap pemerintah Indonesia yang baru terbentuk pendengar. Kemudian yang terakhir adalah sebagai hari kesadaran diseksi aorta. Peringatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kondisi darurat medis tersebut pendengar. Diseksi aorta ini terjadi ketika lapisan dalam aorta mengalami robekan. Kondisi tersebut memungkinkan darah mengalir melalui dinding pembuluh dan menyebabkan komplikasi serius pendengar. Nah, meski tergolong jarang, diseksi aorta dapat mengancam nyawa apabila tidak segera ditangani. Karena itu pengenalan sejak awal menjadi bagian penting kampanye kesadaran pendengar. Gejalanya dapat berupa nyeri dada atau punggung atas secara mendadak, kemudian sesak napas hingga penurunan kesadaran juga dapat menjadi tanda yang membutuhkan pertolongan medis segera. Itu dia pendengar beberapa peringatan ya yang diperingati di hari ini 19 September 2026. Nah, untuk Anda sendiri hari ini diperingati sebagai hari apa? Kalau sedang berulang tahun, untuk Anda selamat ulang tahun ya, atau sedang merayakan apapun, selamat merayakannya. Semoga selalu bahagia. Dan satu lagu pendengar dari Melly Goeslaw dan BCL Ku Bahagia.

0: Apakah Anda mengetahui dampak ketika terlalu banyak mengkonsumsi GGL, gula, garam lemak? Beberapa dari sekian banyaknya berpotensi menyebabkan penyakit diabetes dan banyak penyakit berbahaya lainnya. Maka dari itu, penggunaan GGL ini mempunyai batas konsumsi perharinya. Ini mengacu pada peraturan Permenkes nomor 30 tahun 2013 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak, serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji. Menurut peraturan Permenkes nomor 30 tahun 2013, anjuran baiknya adalah dalam satu hari, gula dikonsumsi hanya setara 4 sendok makan atau 50 gram, garam setara dengan 1 sendok makan atau 5 gram, dan lemak hanya setara 5 sendok makan atau 67 gram. Ingatlah bahwa membatasi serta mengurangi GGL adalah salah satu langkah untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri.
1: Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan, dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Lela Rahma. Sari berita penting, pengelolaan ekowisata Banten terus diperkuat melalui pelatihan. Masih dilanda kemarau, warga desa Karangtengah Kabupaten Tangerang Banten terpaksa mengonsumsi air keruh.

0: Berikut berita selengkapnya. Pengelolaan ekowisata Banten terus diperkuat melalui pelatihan guna meningkatkan kapasitas Pokdarwis dan menjaga kelestarian destinasi wisata. Fitri Aulia melaporkan.
1: Kitalah semua alat pembangunan pariwisata Banten dan Tanah. Di tangan kita pula.
2: Dinas Pariwisata Provinsi Banten menggelar pelatihan pengelolaan dan pengembangan ekowisata diikuti kelompok sadar wisata atau Pokdarwis dari berbagai daerah di Banten. Pelatihan tersebut menjadi upaya meningkatkan pengetahuan, kapasitas, dan keterampilan Pokdarwis dalam mengelola serta mengembangkan potensi ekowisata secara berkelanjutan. Peserta juga didorong untuk mampu mengembangkan destinasi wisata yang berkualitas, sekaligus memperhatikan kelestarian lingkungan. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Eli Susianti, mengatakan, arah pembangunan pariwisata Banten bergantung pada komitmen bersama seluruh pihak.
1: Kitalah semua arah pembangunan pariwisata Banten dan Tanah. Di tangan kita pula, semangat menjaga agar wisata Banten tetap lestari menjadi tanggung.
2: Eli berharap para peserta pelatihan dapat menjadi penggerak pariwisata di daerahnya masing-masing. Pokdarwis juga diharapkan mampu menghadirkan destinasi yang berkualitas dan berdaya saing dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Melalui pelatihan ini, pengelolaan ekowisata di Banten diharapkan semakin berkembang secara berkelanjutan. Peran aktif Pokdarwis menjadi bagian penting dalam menjaga potensi wisata sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Warga Desa Karangtengah, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten terpaksa mengonsumsi air keruh berwarna hijau dan berbau. Hal ini terpaksa dilakukan akibat krisis kemarau selama 5 bulan melanda wilayah tersebut. Salah seorang warga setempat, Rery, mengatakan dirinya bersama warga lainnya terpaksa memanfaatkan air sungai Cimanceri karena tidak memiliki sumber air bersih lain. Alhasil, air sungai tersebut tidak hanya digunakan untuk mandi dan mencuci, tetapi juga untuk memasak dan minum. Ia bersama warga lainnya menyadari bahwa kondisi air sungai Cimanceri yang keruh, berbau, dan berwarna hijau berisiko bagi kesehatan. Rery menyadari penggunaan air sungai untuk mandi juga menimbulkan keluhan pada kulit. Bahkan sejumlah warga telah mengalami gatal-gatal setelah menggunakan air tersebut. Rery berharap pemerintah Kabupaten Tangerang segera menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah mereka. Pasalnya bantuan tersebut sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga selama musim kemarau. Program Jumat Serius Kabupaten Lebak ini lebih difokuskan kepada pencegahan stunting. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
3: Dulu untuk Jumat Serius, sasaran kita adalah anak stunting, ya, dengan prioritas Badunta stunting yang memberikan bantuan nutrisi selama 6 bulan.
4: Pemerintah Kabupaten Lebak kini mengarahkan program Jumat Seribu untuk stunting atau Jumat Serius untuk lebih fokus pada pencegahan stunting. Program yang berjalan sejak 2024 ini menghimpun sumbangan sukarela sebesar Rp1.000 untuk membantu pemenuhan nutrisi anak dan keluarga berisiko stunting. Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3 AP2KB Kabupaten Lebak, Tuti Nurasiah, mengatakan sasaran program kini tidak lagi hanya anak yang sudah mengalami stunting. Mengacu pada pedoman Kementerian Kesehatan, balita yang tidak mengalami kenaikan berat badan akan mendapat bantuan nutrisi selama 14 hari. Sementara balita dengan berat badan kurang mendapat bantuan selama 28 hari. Dan balita dengan kondisi gizi kurang mendapat bantuan selama 56 hari. Selain bantuan nutrisi, pemerintah juga melihat kondisi keluarga berisiko stunting. Jika sumber air keluarga tidak layak, bantuan dapat diberikan untuk penyediaan sumber air sesuai standar.
3: Pedomannya bergeser, aturannya berubah. Sasaran kita ternyata lebih kepada pencegahan. Dengan pedoman dari Kemenkes, kita manfaatkan pedoman tersebut untuk pemanfaatan dana Jumat Serius. Jika dan Jumat Serius ini akan dimanfaatkan jika ketersediaan anggaran di lintas OPD terkait itu tidak tersedia.
4: Tuti menegaskan dana Jumat Serius digunakan apabila organisasi perangkat daerah OPD terkait tidak memiliki atau tidak tersedia anggaran untuk melaksanakan kegiatan pencegahan stunting. Pemerintah Kabupaten Lebak berharap perubahan sasaran ini dapat memperkuat upaya pencegahan stunting sejak dini, terutama pada kelompok yang beresiko mengalami masalah pertumbuhan. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, Indonesia berpeluang meraih 2 medali emas di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Modern Pentathlon Putri dan Tekbal Putri menjadi 2 cabur pertama yang memastikan tiket ke babak final. Atlet Tekbal Putri Indonesia Sumaya melaju ke final setelah mengalahkan wakil India Quimsi Joaquim Joshua. Di semifinal. Kemenangan tersebut diraih dari 3 gym dengan skor 7-12, 12-9, dan 12-7 di Higashi Sport Center Nagoya Jumat 18 September. Sementara itu, Caroline Andita Bangun sudah lebih dulu memastikan tiket final Modern Pentathlon Putri. Ia finish peringkat ke-8 di semifinal grup A dengan total 1.351 poin di Anjo Sport Park Aichi pada Rabu 17 September. Sekian warta berita saat ini. Pengelolaan ekowisata Banten terus diperkuat melalui pelatihan. Masih dilanda kemarau, warga Desa Karangtengah, Kabupaten Tangerang, Banten terpaksa mengonsumsi air keruh. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan pagi nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama Pro 1 RRI Banten ya. Dan selamat sore untuk Anda yang mungkin yang baru bergabung ya pendengar. Dan diinformasikan terkait untuk perakiran cuaca di hari ini ya, di 19 September 2026 pendengar. Untuk di pagi hari tadi ini perkiraannya cerah berawan sampai berawan. Kalau untuk di siang hari berawan hingga hujan sedang di beberapa wilayah pendengar ya, di antaranya di Taktakan, Petir, Pandarincang, kemudian di Paneglang, Rangkas Bitung, Cipanas, Labuan, Carita, Cipecang, Cikande, kemudian hujan ringan di Serang, di Keragilan, di Anyer, kemudian di Serpong, di Tangerang, di Ciputat juga. Kemudian kalau di malam hari diperkirakan pendengar untuk cuaca ini berawan hingga hujan ringan di beberapa wilayah ya, diantaranya ada di Taktakan, Petir, Cikesal, Pandeglang, Muncang, Cibeber, kemudian Tiga Raksa, Pasar Kemis, Curug, Tangerang, Bendak, Serpong, kemudian Ciputat. Kalau untuk suhu udara sendiri itu di 23 sampai 34 derajat Celcius, kalau untuk kelembapan udaranya yaitu 60-95%. Sementara untuk arah angin, pendengar, ini dari arah utara hingga barat daya dengan kecepatan 0,5-40 km/jam. Jadi untuk wilayah yang nanti diperkirakan hujan ringan untuk nanti malam, untuk Anda mungkin yang di jalan menggunakan kendaraan sepeda motor, jangan lupa bawa jas hujannya ya. Untuk dan tetap hati-hati di jalan, karena kalau hujan biasanya kondisi jalanan licin ya pendengar. Jadi untuk Anda mungkin yang saat ini kalau mau berbagi kondisi cuaca di sore hari ini juga boleh ya. Kalau di kantor RRI Banten pendengar, sedikit mendung ya cuaca di sore hari ini. Untuk yang mau berbagi kondisi cuaca boleh, yang mau berbagi kondisi lalu lintas, mungkin Anda saat ini sedang di jalan mau kemana, mau malam mingguan gitu ya, boleh berbagi kondisi lalu lintas seperti apa di 08111450949.

bencana bisa datang kapan aja. Listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi power banknya sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline. Biar nggak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik, bukan cuma di kontak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari pertolongan.

0: Kamu abis dari mana?
1: Abis donor darah nih.
0: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
1: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
0: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit gak sih?
1: Enggak kok. Yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
2: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.

0: kembali.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Untuk Anda pendengar, ternyata arti tenang itu beda-beda untuk setiap orang. Ada yang tenang kalau punya rumah, ada yang tenang kalau masa depan anak sudah disiapkan, dan ada juga yang tenang kalau sudah mulai investasi pendengar. Nah, untuk Anda yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang saja. Sekarang ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian yang bisa mulai dari 1 gram pendengar. Jadi, nggak perlu nunggu punya uang banyak dulu untuk mulai punya emas. Menariknya lagi pendengar, nilai cicilannya tetap sampai lunas meskipun harga emas mengalami kenaikan. Jadi, nggak perlu nunggu nanti untuk mulai mempersiapkan masa depan. Yang penting mulai dari sekarang. Yuk temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang aja, mulai dari Tring.

Pon, periksa fitur screen time atau digital well-being untuk melihat aplikasi yang paling sering digunakan pendengar. Nah, dengan demikian, dengan mengetahui kebiasaan tersebut pendengar, kita dapat menentukan bagian mana yang perlu dikurangi. Kemudian, kurangi penggunaan handphone secara bertahap pendengar. Menghentikan penggunaan handphone secara tiba-tiba mungkin terasa sulit. Cobalah mengurangi waktu penggunaan secara bertahap pendengar. Kemudian, matikan notifikasi yang tidak penting ya. Notifikasi yang terus bermunculan dapat membuat kita terdorong untuk membuka handphone meskipun sebenarnya tidak ada keperluan. Jadi matikan notifikasi dari aplikasi yang tidak penting, terutama media sosial, game, dan aplikasi hiburan lainnya pendengar. Jadi biarkan hanya notifikasi yang benar-benar diperlukan. Kemudian bisa juga dengan menerapkan zona bebas handphone. Misalnya tidak menggunakan handphone ketika makan, saat berbicara dengan keluarga, atau ketika sedang bekerja dan belajar pendengar. Kemudian jauhkan handphone saat tidur. Hindari meletakkan handphone di samping tempat tidur pendengar. Jika memungkinkan, letakkan handphone agak jauh sehingga kita tidak tergoda untuk memeriksa layar sebelum tidur atau segera setelah bangun. Dan yang berikutnya adalah sediakan waktu tanpa handphone setiap hari pendengar. Mulailah dengan 30 menit hingga 1 jam tanpa handphone setiap hari. Setelah terbiasa, durasinya dapat ditambah. Waktu tanpa handphone dapat digunakan untuk berolahraga, bersantai, membaca, beribadah, atau berkumpul bersama keluarga. Mungkin memang itu dia pendengar beberapa tips untuk menghilangkan kecanduan handphone ya, agar hidup lebih seimbang. Mungkin memang sulit ya pendengar, tapi sedikit-sedikit bisa dikurangi biar kita nggak gitu kecanduan dengan handphone ya. Bisa mungkin berinteraksi dengan teman di sebelah gitu ya, atau mungkin dengan cara yang lain agar tidak kecanduan pendengar. Dan informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id. Dan satu lagu kami persembahkan untuk Anda pendengar di sore hari ini dari Nino feat. Marian Jola, Jam Rawan.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Cukai dalam 1 menit.
1: Kalau kita ngomongin pungutan negara, nggak cuma pajak loh, ada juga pungutan lain kayak retribusi, cukai, bea masuk, bea keluar, dan lain-lain. Oke, mari kita fokus sama bedanya pajak, cukai, bea masuk, dan keluar supaya nggak ketukar lagi nih. Pajak adalah pungutan atau iuran yang sifatnya wajib dari rakyat buat negara. Contohnya kayak pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan lain-lain. Kalau bea masuk itu pungutan untuk barang dari luar negeri atau namanya impor. Tujuannya untuk ngebatesin barang luar negeri masuk ke Indonesia supaya barang kita nggak kalah bersaing.
2: Bangga, gunakan produk dalam negeri.
1: Sedangkan barang dari Indonesia yang kita kirim ke luar negeri namanya ekspor. Pungutannya adalah bea keluar. Hampir semua barang gak kena bea keluar. Tujuannya supaya ekspor kita semakin banyak dan mudah. Nah, kalau cukai itu pungutan buat barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya harus diawasi, pemakaiannya bisa ngasih efek negatif buat masyarakat atau lingkungan hidup. Contohnya kayak cukai rokok, sigaret, sama minuman keras. Jangan lupa dengerin kanal BC Radio ya untuk info lainnya.
3: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriandi Ariendra, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Cirebon dan jajaran mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia ke-81 dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI terus mempertahankan jati dirinya sebagai Radio Republik yang terpercaya, independen, dan dekat dengan masyarakat, serta senantiasa menjadi ruang bagi suara Indonesia terus terdengar. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Convict.

Pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 16.52 menit waktu Indonesia Barat ya. Saya Lela Rahma, pendengar, waktunya pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda pendengar, karena sudah menemani dari pukul 11 siang tadi ya. Dan tentunya mewakili kerabat kerja yang bertugas pendengar di teknik ada Andika dan Duijo, saya pamit undur diri. Setelah ini akan ada rekan saya Bram Adi, pendengar, yang akan menemani Anda sampai pukul 24 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten pendengar. Sekali lagi saya Lela Rahma mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai berjumpa lagi.

0: pemanasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Beredar sebuah unggahan di media sosial X atau Twitter dengan narasi yang mengklaim Malaysia telah melaporkan Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengenai asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang merugikan negara tetangga. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id setelah memasukkan kata kunci Malaysia laporkan Indonesia ke PBB soal karhutla ke dalam kolom pencarian Google. Hasilnya tidak ditemukan adanya pemberitaan yang membenarkan jika Malaysia melaporkan Indonesia ke PBB perihal asap karhutla. Malaysia hanya pernah melaporkan Indonesia ke PBB pada tahun 1964 sampai 1965 berkaitan dengan konfrontasi Ganyang Malaysia. Tidak ada lagi laporan ke PBB setelah tahun tersebut. Dikutip dari cnnindonesia.com berkaitan dengan masalah asap karhutla ini, Malaysia sejauh ini hanya memilih untuk menyelesaikan masalah asap karhutla melalui jalur diplomatik ASEAN. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Banten, dimanapun Anda berada. Senang sekali Bram Adi bisa kembali menemani Anda ya sore hari ini ya di Senja ya, seperti lagu yang sudah kami udarakan dari Rai Melode, Bersenja Gurau ya. Jadi kita juga akan bersenja gurau pendengar ya, bersama Bram Adi yang akan menemani sampai tengah malam nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat atau jam 12 malam nanti ya. Setelah di Bantet siang hingga sore tadi udah ditemenin sama Lela Rahma ya. Dan kami juga masih akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu menarik pendengar ya. Informasi menarik dan lagu terbaik maksudnya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bergabung bersama kami pendengar di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Januari pendengar dari Enet ya, featuring Baku Cakar pendengar ya, sudah kami udarakan untuk Anda di sore hari ini di Banten sore ya, Sabtu sore atau malam minggu ya pendengar. Kebetulan banget di malam minggu ini ya, Bramadi nemenin Anda pendengar ya. Dan buat Anda yang pengen malam mingguan gitu ya, harus tetap memperhatikan kondisi cuaca ya, karena terpantau ya dari kantor atau sekitaran kantor RRI Banten ini cuaca mendung pendengar ya. Nah, BMKG juga mengeluarkan update peringatan dini untuk wilayah Banten nih, cuaca wilayah Banten pendengar, yang katanya ini berpotensi terjadi hujan sedang sampai lebat yang dapat juga disertai kilat ataupun petir dan juga angin kencang pendengar di beberapa wilayah Kabupaten Lebak, Maja, dan Curug Bitung, lalu Kabupaten Serang, Kramat Watu, Kibin, Cikesal, Pamareyan, Kopo, Jawilan, dan Bandung, lalu Kota Serang, Serang, Kasemen, dan sekitarnya. Lalu juga kondisi tersebut pendengar dapat meluas ke wilayah Kabupaten Lebak lainnya. Daerah Cimarga, Sajira, Rangkas Bitung, Cibadak, Kalanganyar, dan Lebak Gedong. Lalu ke wilayah Kabupaten Serang lainnya juga pendengar, Waringin Kurung, Bojonegara, Pulampel, Cirwas, Keragelan, Pontang, Tirtayasa, Tanara, Cikande, Carenang, Binuang, Petir, Tunjung, Teja, dan Lebak Wangi. Lalu dapat meluas juga ke wilayah Kota Cilegon pendengar, Cibeber, Pulau Merak, Jombang, Grogol, dan Purwakarta. Dan juga meluas ke wilayah Kota Serang lainnya, Walantaka, Curug, Cipocok Jaya, Taktakan, dan sekitarnya. Lalu kondisi tersebut diperkirakan oleh BMKG masih dapat berlangsung hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti ya. Jadi buat Anda yang mau malam mingguan ya, bisa disiapkan mungkin jas hujan ya, takut ya tiba-tiba terjadi hujan pendengar. Atau kalau malam minggu cuaca mendung pengen rebahan aja, tenang aja ya, sambil dengerin RRI Pro 1 Banten, Bramadi bakal nemenin Anda pendengar sampai tengah malam nanti ya. Jadi gak bakal kesepian deh, dan juga bakal ngasih informasi-informasi yang menarik dan juga pastinya lagu-lagu terbaik untuk Anda. Dan juga di pukul 21 waktu Indonesia Barat ada Ruang Rindu ya, dimana Anda juga bisa merequest lagu-lagu favorit Anda di sana pendengar.
1: Do something with your life.

0: Nis, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka, tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Pendengar masih bersama saya Bram Adi ya di Banten sore ini, dan kami sampaikan satu informasi untuk Anda pendengar di sore hari ini mengenai TNI yang menghadirkan Bebon Santoso ya untuk menyiapkan sekitar 6.000 sajian makanan gratis pada TNI Fair 2026. Makanan dari Kuali Raksasa tersebut diberikan kepada masyarakat yang datang ke acara TNI Fair di Monas. Program tersebut menjadi bagian penyediaan makanan gratis selama 2 hari pelaksanaan TNI Fair. Makanan juga disiapkan melalui dapur lapangan TNI serta produk sejumlah pelaku UMKM. Kapus Pen TNI Maijen TNI Muhammad Nas mengatakan 15.000 paket makanan disiapkan pada hari pertama. Jumlah tersebut akan ditingkatkan menjadi 30.000 paket pada pelaksanaan hari kedua. Selain makanan dari dapur lapangan dan UMKM, sajian dari Bebon Santoso turut melengkapi program tersebut. Pendengar, ribuan makanan itu dimasak menggunakan kuali raksasa yang dibawa ke kawasan Monas. Makan gratis menjadi salah satu kegiatan yang dapat dinikmati masyarakat selama TNI Fair berlangsung. Pengunjung juga dapat melihat pameran alutsista serta berbagai hasil penelitian dan pengembangan teknologi militer. Berbagai perlengkapan tersebut ditampilkan dari unsur TNI dalam pameran yang terbuka untuk masyarakat. TNI juga memperbolehkan pengunjung melihat maupun mencoba peralatan selama penggunaannya tidak menimbulkan risiko. Muhammad Nas juga mengatakan keterbukaan tersebut menjadi bagian upaya mendekatkan TNI dengan masyarakat. Menurutnya kekuatan utama TNI juga terletak pada kemanunggalan bersama rakyat. Tidak hanya makanan dan alutsista, TNI Fair juga menghadirkan berbagai layanan kesehatan gratis. Layanan tersebut meliputi donor darah, pengobatan umum, pemeriksaan gigi, hitanan, operasi katarak, hingga operasi bibir sumbing pendengar.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Andra Soni, Gubernur Banten, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada 2026. Dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sembilan empat koma sembilan FM.

Pendengar, sesaat lagi ya pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat, azan maghrib untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya akan berkumandang ya. Dan untuk Anda yang akan menjalankan ibadah sholat maghrib, bisa bersiap dari sekarang, pendengar. Untuk Anda yang mungkin masih dalam perjalanan, bisa menepi sebentar ya, mencari masjid terdekat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Dan tetap bersama kami karena kami masih akan terus menemani Anda, pendengar, di Banten sore ini.

Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang menjalankannya, pendengar. Dan untuk Anda yang akan melanjutkan perjalanan ya, setelah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, tetap hati-hati di jalan, pendengar. Untuk menemani waktu Anda, kami udarakan satu lagu dari Opik dengan Ya Rahman.

0: Liz, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka, tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.

0: Di setiap sudut negeri ada harapan yang terus tumbuh. Dari tangan-tangan kecil pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
1: Dulu saya bingung, mau usaha tapi modal terbatas.
2: Produk saya juga belum dikenal, pemasaran masih sulit.
0: Kini saatnya bangkit. Pemerintah hadir memberikan bantuan modal dan pelatihan untuk UMKM. Mulai dari akses pembiayaan, pelatihan digital, hingga pendampingan usaha.
1: Sekarang usaha saya berkembang, penjualan naik, pelanggan makin banyak.
0: UMKM kuat, ekonomi rakyat bangkit. Mari manfaatkan program dukungan UMKM di sekitarmu. Karena dari usaha kecil, lahir kekuatan besar untuk Indonesia. UMKM Maju, Indonesia Maju.

Meringar sebanyak titik atau sebanyak 546 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi terdeteksi secara nasional hingga Jumat 18 September 2026. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan sehari sebelumnya yang mencapai 475 titik. Data Sipongi Kementerian Kehutanan menunjukkan titik api atau hotspot terpantau melalui satelit NASA, Terra Aqua, SNPP, dan NOAA 20. Kementerian Kehutanan bersama tim gabungan terus memperkuat pengendalian karhutla di 6 provinsi prioritas. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, mengatakan peningkatan tertinggi terjadi di Kalimantan Tengah. Jumlah hotspot high confidence di provinsi tersebut meningkat dari 61 menjadi 166 titik. Penurunan hotspot juga terjadi di Jambi dari 15 menjadi 9 titik, sementara Kalimantan Barat meningkat dari 30 menjadi 39 titik. Kalimantan Selatan mencatat kenaikan dari 5 menjadi 12 titik, sedangkan Riau mencatat 4 titik setelah sehari sebelumnya tidak ditemukan hotspot. Ristianto mengatakan peningkatan hotspot di Kalimantan Tengah diikuti penguatan patroli dan pemeriksaan lapangan. Upaya tersebut meliputi ground check, pemadaman, pembasahan serta pendinginan pada wilayah yang membutuhkan respon segera.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Mendengar kembali, kami sampaikan satu informasi untuk Anda mengenai Presiden Prabowo Subianto yang menerima mushaf Al-Quran Gontor dari pimpinan PMDG Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal. Mushaf tersebut diserahkan pada atau saat Presiden menghadiri resepsi kesyukuran 100 tahun PMDG di Ponorogo pada hari ini, pendengar. Selain mushaf, Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal menyerahkan buku berjudul Gontor untuk Indonesia. Buku tersebut mendokumentasikan kiprah dan kontribusi alumni Gontor dalam membangun serta mengabdi kepada Indonesia. Kiai Haji Hasan mengatakan banyak alumni Gontor telah memberikan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan juga negara. Ia menyebut kontribusi para alumni tersebut dirangkum dalam buku Gontor untuk Indonesia. Mushaf Al-Quran Gontor merupakan karya santri dan pengajar pondok modern Gontor. Mereka terlibat dalam proses penulisan, penerbitan, hingga pencetakan mushaf tersebut. Kiai Haji Hasan mengatakan mushaf tersebut ditulis tangan dan telah melalui proses tashih resmi. Mushaf kemudian diterbitkan dan dicetak secara mandiri oleh percetakan Gontor.

Mendengar sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta Pendengar untuk menyimak warta berita. Dan selanjutnya kami akan kembali menemani Anda, jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tujuan pertama di Vanuatu, dan ada tiga negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini.
2: Mestinya kan karena sumbernya itu adalah apa namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri, jadi impor itu mestinya tidak ada.
0: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing atau bom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Lukmantara. KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Dan menurut Dansat Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga personil KRI melakukan bakti sosial. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
3: Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut Dansatgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benediktus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
1: Karena bayaran cukup jauh ya, karena kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu, dan ada tiga negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya, tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak juga tahu sendiri, ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan, bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga, bahkan sampai mitra-mitra terkait. Nah, jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat.
3: Rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di 4 negara Pasifik Selatan tersebut.

0: dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genting dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genting dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
3: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genting ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat, ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mestinya tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan tuh sampai ke depan ini seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
4: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
2: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang atau CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin esok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut laporan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
6: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam atau besok paginya langsung melaksanakan waterbombing di daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari. Mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibility lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
5: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumber Daya, Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FH-HGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60 ribu liter air.
7: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Mike sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60 ribu liter air, dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
5: Teddy menjelaskan, adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini, karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim, sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan, pada hari Sabtu kemarin, helikopter Super Puma juga telah melakukan waterbombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawar.
8: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air, dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin di alun-alun Ito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nozzle gambut, kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
9: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPPD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Jadi, juga akan diberikan beberapa fasilitas. Yang kesemua itu adalah dalam rangka untuk memberikan fasilitas daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kutai Barat. Ini upaya pemerintah yang boleh dikatakan maksimal dalam hal kepedulian terhadap situasi saat itu. Karena kebakaran ini kan bisa tidak terprediksi tiba-tiba ada, nah seperti itu. Jadi kesiapsiagaan ini memang perlu.
8: Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan, penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi cuaca mulai membaik, ia tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
10: Per hari ini ada 141 kejadian dengan luasan 6.238,78 hektar. Untuk beberapa hari ini telah dilaksanakan OMC sehingga ada curah hujan.
8: Yudi berharap para camat, kepala kampung, dan MPA memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kutai Barat dari ancaman karhutla. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
11: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian Jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
12: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya, dari PGN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini, pengembangannya begitu cepat.
11: Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan jargas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
13: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait jargas yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan, kita pakai jargas ini kurang lebih kadang 30 ribu, 35 ribu. Berarti ada keringanan kadang hampir 40%. Berarti kita sebenarnya daerah, harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
11: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan jargas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Bulog Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212 ribu warga penerima manfaat, salah satunya kepada 2.262 masyarakat di Kelurahan Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Dua terbanyak jumlahnya ya, setelah Pak Handut.
15: Pimpinan wilayah Pimwil Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui Bulog untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Erwin Budiana mengatakan bantuan pangan alokasi dari Juli hingga September 2026 di Kelurahan Palangka sebanyak 2.262 penerima bantuan pangan atau PBP, merupakan terbanyak di Kecamatan Jekan Raya dan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Erwin juga memastikan proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
14: Kelurahan Palangkaraya ini dua terbanyak jumlahnya ya, setelah Pak Handut, khusus Kota Palangkaraya. Jadi pembagian alhamdulillah tadi saya tanya beberapa yang tertib, jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk Kelurahan Palangkaraya ini total penerima bantuan pangannya itu ada sebanyak 2.262 orang. Nah ini per RW, per 2 RW setiap harinya, mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu sudah bisa selesai lah.
15: Sementara itu, Lurah Palangka, Dawit mendampingi proses pembagian bantuan pangan kepada sebanyak 2.000 lebih penerima manfaat di wilayah Kelurahan Palangka. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
14: Memang untuk Kelurahan Palangka mendapatkan kuota sebanyak 2.292 yang disampaikan dari Redbulog tadi, memang ya disampaikan tingkat kelurahan mengikuti data atau daftar penerimaan ini memang kita menerima langsung dari Redbulog.
15: Salah seorang warga penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
16: Ya harapnya ya seneng lah dapat pembantu gitu nah ya, apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan ya susah usah mencarikan.
17: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendati menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207.000 penerima, kini menjadi sekitar 212.000 orang dan diseluruhkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika pada Jumat malam di Jakarta. Melalui peluncuran batik ini, Amerika Serikat mengharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada Jumat malam di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut, secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
19: It's a very, very simple thing. Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
18: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
20: Saya merasa bangga dan sangat berterima kasih percaya membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
18: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kandidat Sekjen PBB Caroline Rodriguez Berket mengatakan pemimpin organisasi itu harus berdialog dengan semua pihak bukan hanya setelah konflik pecah, tetapi juga untuk mencegah konflik. Hal itu dikatakan Rodriguez Berket kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, ia mengatakan PBB memiliki jaringan yang luas di lapangan, sehingga Sekjen berada dalam posisi untuk memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Rodriguez Berket sebelumnya menjadikan diplomasi pencegahan sebagai salah satu prioritas bagi pemimpin PBB berikutnya. Dalam sesi dengar pendapat resmi bagi para kandidat pada Juni, Rodriguez Berket mengatakan dirinya siap menghubungi langsung pihak-pihak terkait setelah menerima informasi mengenai potensi eskalasi. Ia mengatakan akan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia bagi Sekjen PBB untuk mencegah krisis berkembang menjadi konflik bersenjata.
21: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Pendengar, selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana rumah Indonesia yang didirikan di Nagoya, Jepang, menjadi ruang diplomasi olahraga dan kultural selama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut laporan Luna Elia.
22: Rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen tim Indonesia. Rumah Indonesia tidak hanya menjadi tempat bagi atlet dan ofisial, tetapi juga ruang diplomasi olahraga dan kultural. Melalui Rumah Indonesia, Indonesia akan memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata kepada komunitas olahraga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Rumah Indonesia awalnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para atlet. Seiring perkembangannya, Rumah Indonesia juga menjadi platform untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia.
0: Alhamdulillah, saya rasa Rumah Indonesia ini sebuah platform yang memang terus berkembang. Awalnya kita diskusi bagaimana Rumah Indonesia ini menjadi rumah kebutuhan para atlet kita. Apakah yang tentu ada masalah, perlu ada dukungan dan lain-lain, atau mungkin sekedar kangen Indonesia dengan makanannya. Inilah Rumah Indonesia. Prioritas untuk melayani atlet Indonesia, para pejuang bangsa yang sedang berjuang untuk mengibarkan bendera merah putih.
22: Sementara itu, CDM Tim Indonesia Todu Tua Pasaribu mengatakan, Rumah Indonesia akan menjadi ruang pertemuan dengan delegasi negara-negara Asia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerjasama melalui sport diplomacy serta cultural diplomacy.
3: Selain itu juga memang Rumah Indonesia ini nanti akan menjadi tempat sebagai ajang diplomasi, ajang kultural. Jadi di sini nanti dari negara-negara Asia ya kita akan undang juga ya dari tim sportnya, ketua-ketua CDM-nya mereka untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi, kultural diplomasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri. Dan memang harapannya adalah itu, jadi memang kita sudah well prepared.
22: Rumah Indonesia juga diharapkan menghadirkan suasana Indonesia bagi para peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran kuliner, budaya, dan informasi pariwisata Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
21: Demikian, Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, baru saja kita simak bersama atau ikuti bersama Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Jakarta. Dan sudah kembali ke RRI Programa 1 Banten bersama saya Bram Adi Peningar yang masih akan terus menemani Anda ya di Banten malam ini. Sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat atau jam 12 malam nanti Peningar ya. Dan kami juga masih akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu terbaik untuk Anda Peningar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten. Dan salah satunya lagu dari Tiara Andini, pendengar, kami udarakan untuk Anda dengan Menjadi Dia.

bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.

0: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
1: Tas ini. Wah, ini mah belinya di Bu Nurul. Ini tuh produk lokal tahu, dibuat oleh UMKM Indonesia.
0: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tahu. Soalnya bahannya juga bagus.
1: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
0: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
1: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
0: Keren banget ya. Hebat.
2: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung

Pendengar, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan pemberdayaan UMKM harus berujung pada akses pasar. Menurutnya, akses pasar penting agar usaha masyarakat dapat berkembang secara berkelanjutan dan mandiri. Muhaimin mengatakan pemberdayaan UMKM tidak cukup melalui pelatihan dan pendampingan. Pemerintah juga perlu memastikan pelaku usaha mendapat akses pembiayaan, bahan baku hingga konsumen. Menurutnya program 1001 Pasar Rakyat menjadi sarana mempertemukan UMKM dan konsumen. Program tersebut juga diharapkan memperluas pemasaran produk lokal dan meningkatkan penjualan pelaku usaha. Muhaimin mengapresiasi ketahanan pelaku UMKM dan ekonomi kreatif menghadapi berbagai tantangan. Ia mengatakan pemerintah akan terus mengurangi hambatan yang membuat usaha masyarakat sulit berkembang.

0: emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awal informasi pertama, pemerintah mempertimbangkan kondisi pelaku UMKM dalam penerapan kewajiban sertifikasi halal mulai 18 Oktober 2026. Pertimbangan tersebut mencakup kemampuan permodalan dan pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengatakan usaha mikro dan kecil memiliki kondisi berbeda dengan usaha menengah dan besar. Menurutnya pemerintah tidak akan langsung mengabaikan UMKM yang belum memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Beralih informasi selanjutnya, Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggodo menekankan kesiapan tenaga profesional konstruksi menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur. Menurutnya, tantangan tersebut semakin kompleks seiring perubahan iklim dan kondisi geografis Indonesia di kawasan Ring of Fire. Hal itu disampaikannya saat menghadiri sidang Senat Terbuka Wisuda ke-5 PU Tech tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Kampus 2 Politeknik Pekerjaan Umum Semarang Sabtu 19 September 2026. Sekian kelas berita malam ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di ujung negeri, di mana batas negara hanya ditandai garis imajiner, kehidupan berjalan dengan keras. Senja turun membawa dingin, namun juga membawa kegelisahan bagi mereka yang hidup di perbatasan.
1: Kak Arman, harga beras, gula di sini makin mahal. Di seberang setengahnya saja. Mending kita pindah ke sebelah saja.
2: Tapi itu bukan alasan kita berpaling, Maria. Kita tetap di tanah kita.
3: Kamu ini masih bicara soal tanah. Orang di sini sudah bicara soal perut.
2: Lukas, lu jangan ikut campur, Lukas.
3: Itu realita, men. Uang mereka lebih kuat. Kita kerja seharian di sini. Tidak cukup. Di sana bisa dapat 2 kali lipat.
1: Tapi kita orang Indonesia, kan?
3: Nasionalisme tidak bisa dimakan, Maria.
0: Malam di perbatasan tidak pernah benar-benar tenang. Di balik gelap, selalu ada godaan yang menguji batas moral dan kesetiaan.
3: Ini malam nih, kita lewat jalur belangsa. Tidak ada penjagaan.
2: Kau mau jadi penyelundup?
3: Hei kawan, saya hanya mau cari hidup. Kita bawa barang dari sana, jual di sini. Orang lain juga begitu, eh?
2: Semua orang yang salah jalan, lu mau ikut jadi pengkhianat bangsa sendiri?
3: Hei lu nih, terlalu bangga dengan ini bangsa, sementara lu keluarga kelaparan.
2: Lebih baik lapar daripada kehilangan harga diri sebagai bangsa sendiri.
0: Disinilah batas itu berada. Tak terlihat jelas, namun dampaknya nyata. Satu langkah bisa mengubah hidup atau menghancurkannya.
3: Ini kita pukul kesempatan terakhir, men. Lu ikut atau tidak?
1: Kak, Kak Arman, jangan ikut, Kak.
2: Saya tidak akan melewati garis itu.
3: Ini garis ini tidak nyata, men.
2: Justru karena itu, karena tidak terlihat, kita harus menjaganya dalam hati.
4: Oi! Berhenti situ! Tep! Berhenti!
0: Ketegangan mencapai puncaknya. Di perbatasan, tidak ada ruang untuk kesalahan. Setiap keputusan memiliki harga.
5: Kalian tahu, ini wilayah perbatasan. Apa yang kamu lakukan di sini? Malam-malam lagi.
3: Hei, Pak. Saya hanya lewat, Pak.
5: Jangan bohong, ya. Banyak yang tergoda nilai uang dari seberang. Tapi negara ini tidak dijual murah, adik.
2: Kami tidak akan melewati batas, Pak.
5: Bagus. Ingat ya, yang kita jaga bukan hanya tanah, tapi martabat bangsa.
3: Tapi bagaimana dengan kampung hidup, Pak?
5: Adik, perjuangan tidak selalu mudah. Tapi kalau semua menyerah, siapa lagi yang berdiri untuk negeri ini?
0: Fajar selalu membawa harapan baru. Di perbatasan ini, malam yang penuh keraguan perlahan digantikan oleh cahaya kesadaran.
1: Kak, kita tetap di sini ya?
2: Iya, kita tetap di sini. Kita bangun dari sini, dari tanah ini.
3: Hei, saya minta maaf ya. Saya hampir lupa siapa saya.
2: Kita semua pernah goyah. Yang penting, kita kembali.
3: Uang boleh berbeda nilai, tapi cinta tanah air tidak bisa ditukar.
1: Indonesia tetap di hati.
2: Di garis yang tak terlihat, kita tetap berdiri.
0: Di perbatasan, bukan hanya wilayah yang diuji, tapi juga kesetiaan. Ketika nilai uang menggoda, nasionalisme adalah pilihan yang harus diperjuangkan. Demikian mini drama radio Garis yang tak terlihat, persembahan LPP RRI Atambua. Terima kasih telah mendengarkan.
6: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar baru saja kita dengarkan bersama ya drama radio dengan judul Garis Yang Tak Terlihat yang diproduksi oleh Angkasawan-Angkasawati dari RRI Atambua pendengar ya. Dan masih bersama Bram Adi ya di Banten malam ini yang masih akan terus menemani Anda ya. Jadi jangan khawatir buat Anda pendengar yang malam minggu tapi enggak kemana-mana ya, dengerin aja RRI Pro 1 ya. Karena malam hari ini juga kayaknya cuaca lagi kurang enak gitu ya. Jadi jangan kemana-mana ya. Selanjutnya akan kami udarakan satu lagu ya dari Yellow Claw dengan Hush.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Melihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar ada informasi update ya, peringatan dini cuaca untuk wilayah Banten dari BMKG, pendengar, yang mana ada beberapa daerah yang masih berpotensi terjadi hujan ya. Di wilayah Kabupaten Serang, Ciruas, Cikandek, Kibin, Binuang, Lebakwangi, dan juga Kota Serang, Kasemen, dan sekitarnya. Lalu kondisi tersebut juga diperkirakan oleh BMKG dapat meluas, pendengar, ke wilayah Kabupaten Lebak di daerah Maja, lalu wilayah Kabupaten Serang lainnya, Kramat Watu, Bojonegara, Pulau Ampel, Keragilan, Pontang, Tirtayasa, Tanara, Carenang, Cikesal, Pamalayan, Kopo, Jawilan, Bandung. Lalu meluas juga ke wilayah Kota Cilegon, Pulau Merak, Jombang, Grogol, Purwakarta, dan juga dapat meluas ke wilayah Kota Serang lainnya, Kecamatan Serang, Walantaka, Curug, Cipocok Jaya, dan sekitarnya. Lalu kondisi tersebut, pendengar ya, diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Jadi untuk Anda yang akan melakukan aktivitas ya, tetap berhati-hati ya, persiapkan juga mungkin untuk Anda yang berkendara menggunakan roda 2 ya, jas hujan harus sudah dipersiapkan pendengar, ataupun juga mungkin payung pendengar ya, karena lebih baik ya seperti pepatah, sedia payung sebelum hujan. Lalu Anda juga dapat melihat ya update informasi peringatan cuaca atau peringatan dini cuaca untuk wilayah Banten di portal resmi BMKG.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Fadullah S.Ag., M.Si., Dekan FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus menyuarakan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Saya percaya RRI akan terus menjadi media yang sanggup menyuarakan aspirasi rakyat, khususnya warga Banten. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saat malam rangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Anda pelaku UMKM, ada informasi penting untuk Anda. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 sebagai penyempurnaan atas PP Nomor 55 Tahun 2022. Kabar baiknya, fasilitas PPH final sebesar 0,5% bagi UMKM tetap dipertahankan dengan batas peredaran bruto tetap 4,8 miliar rupiah per tahun. Bagi wajib pajak orang pribadi dengan omset sampai 500 juta rupiah per tahun tetap bebas pajak. Kebijakan ini bertujuan menjaga kemudahan perpajakan bagi UMKM sekaligus memastikan fasilitas diberikan secara tepat sasaran, adil dan berintegritas. Namun, masyarakat juga perlu waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan DJP. Jika ada yang mengaku petugas DJP melalui WhatsApp dan meminta Anda melakukan share screen, mengklik tautan, memberikan kode OTP atau data pribadi, jangan ikuti. DJP tidak pernah meminta wajib pajak melakukan share screen untuk layanan teknis. Ingat, layanan resmi DJP hanya menggunakan domain pajak.go.id. Untuk informasi perpajakan, hubungi Kering Pajak 1500200, @keringpajak1500200, livechatpajak.go.id, atau kantor pajak terdekat. Jika mengalami penipuan, laporkan kepada aparat penegak hukum melalui lapor.go.id. PP Nomor 20 Tahun 2026, UMKM tetap didukung, perpajakan semakin adil dan berintegritas. Saring sebelum clicking, lindungi data, lindungi diri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya.

0: Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Pendengar masih bersama Bram Adi ya di Banten malam ini. Dan seperti biasa pendengar, sesaat lagi ya pukul 21 atau jam 9 malam akan ada program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Di mana kita akan bernostalgia bersama dengan lagu-lagu 80-an, 90-an dan juga 2000-an pendengar. Dan Anda juga bisa bergabung untuk merekam lagu-lagu favorit Anda, jadi jangan kemana-mana ya. Tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. He'd like to apologize to her in person.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awal informasi pertama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen meluncurkan Dapodik Lembaga Khusus dan Pelatihan atau LKP 2026 untuk mempermudah pengelolaan data pendidikan non-formal. Sistem tersebut disempurnakan agar proses pendataan, pemutakhiran, validasi, dan sinkronisasi data menjadi lebih mudah. Beralih informasi selanjutnya, Komisi Yudisial mengajak advokat Perhimpunan Advokat Indonesia memperkuat sinergi menjaga integritas proses peradilan. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mencegah praktik transaksional dan menjaga persidangan sesuai koridor hukum. Sekian kelas berita malam ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Vina Panduwinata ya, jadi satu lagu pembuka kebersamaan kita pendengar di ruang rindu malam hari ini ya. Kita kan bernostalgia seperti biasa dengan lagu-lagu 80-an, 90-an dan juga 2000-an pendengar. Jadi untuk Anda yang ingin bernostalgia bersama malam hari ini bisa langsung gabung ya ke WhatsApp kami di 0811450949 ya. Selain request lagu, Anda juga bisa kirim-kirim salam ataupun bisa mengirimkan kondisi cuaca mungkin ya di tempat Anda pendengar kepada kami ya. Dan ditunggu ya untuk requestannya. Ruang Rindu hadir menemani waktu Anda sampai pukul 23 atau jam 11 malam pendengar ya. Selanjutnya sambil menunggu requestan yang masuk dari Anda pendengar, kami mudarakan satu lagu dari Nick Ardila dengan Sanggupkah Aku.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Sahabat BC, jadi gue pernah lihat temen gue baru landing di Indonesia bukannya santai, dia malah panik. Ini harus isi apa lagi sih? Nah, ternyata dia belum isi All Indonesia. Sekarang penumpang dari luar negeri wajib isi itu. Tapi tenang, gak ribet dan gampang banget. Bayangin sahabat BC, dulu kamu harus isi banyak form buat imigrasi, bea cukai, kesehatan. Sekarang cukup sekali lewat All Indonesia. Bisa diisi bahkan sebelum berangkat, tapi maksimal 3 hari sebelum kedatangan. Caranya tinggal buka website, scan barcode, atau langsung aja lewat aplikasinya sahabat BC. Terus kamu nanti isi data diri, perjalanan, sama barang bawaan. Kalau beli HP baru dari luar negeri, sekalian aja daftar IMEI-nya. Habis itu kita akan dapat QR code, nanti tinggal ditunjukkan pada saat kita tiba di Bandara Indonesia. No ribet, no drama, dan yang paling penting, ini gratis. Isi All Indonesia dulu, biar masuk ke Indonesia bisa lebih

Burung gereja pendengar dari Nugi ya, sudah kami udarakan untuk Anda pendengar di Ruang Rindu malam hari ini. Dan sudah ada yang bergabung malam hari ini, pendengar ada Rian di Serang nih. Katanya lagi pengen dengerin lagunya Dewa 19 yang judulnya Kangen. Terima kasih Rian ya. Tapi kalau boleh tahu ya, lagi kangen sama siapa sih? Boleh ya kalau mau cerita juga Rian ya, siapa tahu dia ya yang kamu kangenin lagi dengerin juga ya. Boleh kirimkan aja curhatannya ya di WhatsApp ya Rian. Terima kasih sudah bergabung, untuk lagunya sudah kami siapkan nih, tenang aja. Ini langsung kita putarkan aja ya. Ini dia requestan dari Rian, Kangen dari Dewa 19.

0: Selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai. Barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah? Ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya. Nanti bisa kami pidanakan, bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok. Jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, bu. Halo.
2: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

Memori lewat lagu pendengar ya. Ada Bapak Niko gabung lagi ya di Ruang Rindu nih. Kita bacakan pesannya. Assalamualaikum dari Kalideres Jakarta, Bapak Niko gabung lagi. Waalaikumsalam ya, terima kasih sudah bergabung ya. Sudah setia nih katanya di Ruang Rindu ya. Dan untuk requestan lagunya Kangen Band Terbang Bersamamu ya. Untuk Bang Penyiar malam ini sehat selalu, sekeluarga lancar segalanya. Untuk monitor RRI Pro 1 Banten juga makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak Niko ya. Tapi sayang banget nih untuk lagu requestannya malam hari ini tidak di format ya Bapak Niko, untuk Kangen Band ya dengan Terbang Bersamamu. Ya mungkin bisa ya diganti atau mau diganti, kirimkan aja Bapak Niko untuk requestannya ke WhatsApp lagi. Nanti kalau ada langsung kita putarkan ya Bapak Niko ya. Dan selanjutnya kita akan bernostalgia terlebih dahulu dengan satu lagu dari Elo ya, Selamat Tinggal Kekasih Terbaik.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Masih bersama Bram Adi pendengar ya di Ruang Rindu malam hari ini ya. Dan kita masih akan lanjut nostalgia pendengar ya. Tadi juga Bapak Niko katanya ganti lagunya lagu dari Lila yang Jantung Hati. Ada ya Bapak Niko ya, terima kasih masih mendengarkan Bapak Niko. Dan untuk lagunya ya akan kita putarkan setelah ini Bapak Niko. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ya di Ruang Rindu, Ruang Rindu masih akan hadir menemani waktu Anda sampai jam 11 malam pendengar ya. Jadi masih ditunggu untuk requestan Anda, langsung aja ke WhatsApp kami di 0811145049. Pendengar, ini dia Jantung Hati ya, dari Lila ya, spesial untuk Bapak Niko.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Aziz Setia Adiputra, selaku Sekretaris Daerah Kota Cilegon, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada tahun 2026 dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal yang positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Banten Malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: impor tertentu yang karena karakteristiknya perlu segera mendapatkan pelayanan, sahabat BC bisa menggunakan layanan impor segera atau rush handling. Jenis barang yang bisa menggunakan rush handling antara lain adalah jenazah dan abu jenazah, organ tubuh manusia antara lain ginjal, kornea mata atau darah, barang yang dapat merusak lingkungan seperti bahan yang mengandung radiasi, binatang hidup, tumbuhan hidup, surat kabar dan majalah yang peka waktu, dokumen seperti surat, uang kertas asing atau banknotes, vaksin atau obat-obatan, tanaman potong segar, serta ikan dan daging. Importir cukup menyampaikan surat permohonan dilampiri dengan dokumen pelengkapnya, kemudian menyerahkan jaminan. Tapi ingat, layanan rush handling hanya diberikan terhadap jenis barang yang memenuhi syarat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kantor Bea Cukai terdekat atau kontak center Bravo Bea Cukai di 1500225.
1: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Katakan sejujurnya dari Christine Panjaitan, pendengar sudah kami udarakan di ruang rindu malam hari ini ya, sudah jam 10 malam pendengar. Tuh artinya kita satu jam lagi ya di ruang rindu akan bernostalgia bersama malam hari ini pendengar. Dan untuk kalian yang belum bergabung masih ditunggu di 08111450949 ya. Dan selanjutnya kita akan bernostalgia dengan satu lagu dari Paul McCartney pendengar, dengan Young Boy.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, saya Komisaris Besar Polisi Maruli Achilles Sutapea, Kabid Humas Polda Banten, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu buat RRI yang ke-81. Semoga tetap menjadi media yang dinantikan, dicintai, digemari pemberitaannya, informasinya. Semoga pemberitaan, siaran semakin luas dan percaya.

Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina, Shennong, secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh, jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.

Tinggal Aku Sendiri, pendengar dari Nike Ardila ya, sudah kami udarakan untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Tapi kalau Anda nggak sendirian ya, di Ruang Rindu masih ditemenin sama Bram Adi, pendengar ya. Dan sudah ada yang bergabung nih untuk merequest lagu favoritnya. Dan Najwa nih katanya pengen request lagunya Sheila on Seven yang judulnya Kita. Baik, terima kasih Najwa ya, sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Dan langsung aja ya, kita putarkan requestan dari Najwa. Ini dia Kita dari Sheila on Seven.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: siapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Banten malam ini, 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Sendiri pendengar dari Anggun ya, sudah kami udarakan untuk Anda dan juga sudah kami udarakan lagu-lagu requestan dari Anda pendengar ya. Untuk Anda yang masih belum bergabung, masih ditunggu ya requestannya pendengar di 08111450949 pendengar. Dan selanjutnya kita akan bernostalgia bersama pendengar dengan satu lagu dari Kahitna ya, dengan Tak Mampu Mendua.

saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 08111 450 949

0: pemanasan haji ini belum ada keresan.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Bak mendengar dari Yana Julio featuring Agnes Monica ya, sudah kami udarakan untuk Anda. Dan pendengar, kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita nih kayaknya ya di Ruang Rindu malam hari ini. Tapi tenang aja pendengar, Ruang Rindu itu hadir setiap hari mulai dari jam 9 sampai jam 11 malam ya. Jadi tenang aja pastinya ya, jangan khawatir Anda kalau belum sempat bergabung malam hari ini. Bisa bergabung lagi esok hari pendengar untuk merequest lagu-lagu favorit Anda dan bernostalgia bersama di RRI Pro 1 Banten. Dan pendengar, untuk menutup kebersamaan kita ya, kami udarakan satu lagu nih dari Audi featuring Yovie Widianto dengan Janji di Atas Ingkar.

Banten malam ini ya bersama Bram Adi pendengar sampai jam 12 malam. Dan berhubung kita di weekend ya, saat ini lagi berada di weekend di hari Sabtu atau malam Minggu ya, dimana ini waktunya kita berlibur dan berwisata gitu ya. Ngomongin soal wisata pendengar, di malam hari ini akan membahas ya 5 tempat wisata pet friendly di Jakarta ya. Jadi Anda bisa ajak Anabul jalan-jalan nih pendengar ya. Apa saja 5 tempat ini ya, kita akan bahas selanjutnya pendengar ya. Dimana ini juga bisa jadi salah satu rekomendasi juga untuk Anda pendengar di weekend kali ini ya. Untuk Anda yang bingung mau kemana, ini bisa jadi alternatif tempat berwisata Anda pendengar ya. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Dinding Kabupaten Pandeglang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan bangsa melalui

tahukah Anda bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak? Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.

Nah, pendengar, seperti yang disebutkan di awal ya, kita malam hari ini akan membahas 5 tempat wisata pet friendly di Jakarta ya. Yang pertama, pendengar, ada Taman Mini Indonesia Indah ya. Nah, kawasan wisata Taman Mini ini kini mengizinkan pengunjung membawa hewan peliharaan ya, dengan area terbuka yang luas dan asri. Taman Mini menjadi lokasi yang ideal untuk mengajak Anabul berjalan-jalan ya. Kendati demikian, pengelola menetapkan aturan ketat ya, seperti melarang Anabul menaiki fasilitas transportasi gratis di dalam area TMII, serta membatasi akses ke wahana tertentu seperti kereta gantung. Ya, untuk jam operasionalnya dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Untuk tiket masuk mulai dari Rp25.000 per orang ya. Lalu ada Pantai Maju Peak, terletak di kawasan Pantai Indah Kapuk atau Peak. Pantai Maju menawarkan area terbuka berangin segar yang ramah untuk anjing maupun kucing. Pemilik wajib memasang tali pengaman pada hewan peliharaan serta bertanggung jawab ya untuk menjaga kebersihan area dari kotoran hewan. Untuk jam operasionalnya ini 24 jam, lalu untuk tiket masuknya gratis nih, pendengar. Menarik ya. Lalu ada Komo Park Kemang ya, yang menjadi salah satu titik kumpul favorit komunitas pecinta anjing ya. Ruang terbuka ini menyediakan fasilitas dog park khusus tempat Anabul dapat berlari bebas, sementara pemiliknya dapat bersantai di deretan kafe sekitarnya. Untuk jam operasionalnya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam ya. Untuk tiket masuknya ini gratis juga, pendengar ya. Nah, itu dia 3 tempat yang bisa jadi rekomendasi ya untuk Anda yang memiliki hewan peliharaan ya, dan ingin berjalan-jalan bersama hewan peliharaan. Dan kita bahas malam ini 5. Jadi masih ada 2 lagi, pendengar, jangan kemana-mana, kita akan bahas selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, saya Halsun Nenggolan, Sekda Lebak, mengucapkan dirgahayu ke 81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kamu, plastik yang kamu buang sembarangan tidak hilang begitu saja. Sampah plastik bisa mengalir ke selokan, sungai, hingga akhirnya mencapai laut. Di sana, tanpa sadar dimakan oleh ikan. Lalu, siapa yang makan ikan? Kita juga. Itu artinya plastik yang kita buang sembarangan bisa kembali masuk ke tubuh kita melalui makanan. Dan semua itu bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Sekarang, waktunya kita bertindak. Kurangi sampah plastik dengan cara yang mudah. Pakai tumbler untuk minum, bawa tas belanjaan sendiri, dan selalu buang sampah di tempatnya. Jika bumi sehat, kita juga sehat. Yuk jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Mulai peduli dari sekarang. Jangan buang sampah sembarangan,

mendengar tempat wisata pet friendly selanjutnya itu Tribeca Park ya. Ini berada di dalam kompleks Mall Central Park. Tribeca Park ini menyajikan konsep taman hijau terbuka di tengah pusat bisnis kota ya. Area ini kerap menjadi lokasi penyelenggaraan berbagai ajang komunitas hewan peliharaan dan sangat ramah bagi pengunjung yang membawa hewan peliharaan. Untuk jam operasionalnya ini dari jam 10 siang sampai jam 10 malam pendengar. Untuk tiket masuknya ini gratis ya. Lalu selanjutnya yang kelima atau yang terakhir, Habitat Park SCBD ya. Ini mengusung konsep taman kota modern yang dilengkapi kebun botani, mini zoo, area kuliner, hingga fasilitas dog park. Area khusus anjing ini dirancang aman untuk melatih ketangkasan serta menjadi sarana sosialisasi antar hewan peliharaan. Untuk jam operasionalnya dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam pendengar. Untuk tiket masuknya mulai dari Rp35.000 untuk main areanya pendengar. Nah itu dia 5 tempat wisata pet friendly yang ada di Jakarta yang bisa jadi rekomendasi pendengar untuk Anda di weekend kali ini untuk berwisata ya, bagi Anda yang memiliki hewan peliharaan.

Mendengar sudah hampir pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Bram Adi harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih ya. Saya Bram Adi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam. Dan sampai jumpa kembali.

0: Hidup penuh dengan misteri, bahagia dan derita tak terelakkan. Dunia terus berputar sesuai dengan porosnya. Begitupun manusia, dipaksa menjalani hidupnya dan menerima semua. Namun, pernah terpikir mengapa bisa sekuat ini dalam menjalani kehidupan yang rumit dan menjengkelkan ini? Tuhan, ya benar, selalu ada Tuhan di setiap langkah yang kau jalani. Tanpa kita sadari, langkah-langkah kita yang sulit selalu ada jalan untuk menyelesaikan. Hidup adalah challenge bagi siapapun yang tidak pernah menyerah. Hidup terlalu berharga untuk siapapun yang selalu berusaha dan berdoa. Jumlah luka yang kita jalani tidak ada apa-apanya dengan nikmat Tuhan yang sangat luar biasa. Kita merasa sulit, kita merasa kesepian, kita merasa semua terlalu berat. Sudahkah kita mengingat Tuhan? Basahi tubuh kita dan segera ibadah.
1: Terima kasih telah menyimak Banten malam ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten, program satu dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Sabtu, tanggal 19 bulan September tahun 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia program 1 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Minggu tanggal 20 September 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas Kota Serang Banten. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara merdeka.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Tos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lala Rahma, kembali lagi pendengar menemani Anda ya di pagi hari ini, di hari Minggu 20 September 2026 ya. Akan menemani Anda pendengar sampai pukul 11 siang nanti. Dan tentunya akan banyak informasi, berita dan musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Indahnya bangun pagi, bangun subuh untuk tunaikan kewajiban kita dan siap-siap melaksanakan subuh, salat subuh, sunnah qabliyah, bahkan ada di antara kita yang sudah tahajud. Indahnya bangun pagi disertai ridha Allah Subhanahu wa taala. Indahnya bangun subuh sudah mendapatkan keberkahan sepanjang hari-hari kita. Sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia dan dilindungi oleh Allah dari segala bahaya. Indahnya bangun subuh. Subuh itu sangat berarti bagi umat Islam. Subuh itu sangat berharga bagi umat Islam. Bahkan ibadah di salat subuh disaksikan oleh malaikat. Malaikat hadir dari manapun, dari dimanapun kita melaksanakan salat subuhnya, semua malaikat turun menghadiri salat subuh bersama kita. Indahnya salat subuh ketika kita bangun hanya melaksanakan dua rakaat dan disertai sebelumnya dalam dua rakaat yang disebutkan sunnah fajar atau sunnah qabliyah subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla rak'ata al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rak'ata al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha." Dua rakaat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Luar biasa. Bayangkan jemaah sekalian, begitu indahnya kita bisa melaksanakan sunnahnya saja mendapatkan pahala senilai dunia seisinya. Bagaimana salat subuhnya sendiri? Sepanjang malam kita beristirahat, rileks, tidur, dan kita bangun. Mengapa kita bangun? Padahal jam kerja kita jam 7, ada yang jam 8, ada yang suka ke kantor jam 9. Ada juga sebagaimana bos-bos bisa ke kantornya jam 10. Tapi mengapa kita mau bangun subuh? Karena satu, cintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mendorong hati kita, kemauan kita, keinginan kita untuk melaksanakan salat subuh, karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin para pendengar semua, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, semuanya pasti mencintai Allah. Tapi cinta bukan sebuah perasaan yang disimpan di hati, tapi cinta harus tertutup hati kita dan juga terbentuk amal saleh yang membuktikan cintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi seperti salat subuh. Makanya tanda sempurna iman seorang adalah buktinya dan tandanya salat subuh. Bagaimana dia mampu menjaga salat subuh tepat waktu? Bagaimana dia merasa sedih ketika kehilangan waktu subuhnya, ketika tertinggal salat subuhnya? Karena dia merasa begitu beban dan berat. Rasul sudah mengingatkan, memang syaitan menggoda kita supaya kita malas bangun salat subuh, apalagi mau bangun tahajud. Makanya kata Rasulullah SAW, setiap kita tidur ada tiga ikatan yang diikat oleh syaitan. Supaya melepaskan ikatan itu, pertama ketika bangun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terlepas satu ikatan, tapi masih merasa berat. Kadang-kadang kita sudah bangun, tapi ingin kembali lagi tidur. Ingin melanjut tidur lagi. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ketika sudah bangun dan berzikir kepada Allah Subhanahu Taala, akan terlepas satu ikatan, terbuka satu ikatan, baru kemudian kita lanjut dengan wudu. Dan begitu sudah wudu, terlepas ikatan yang kedua. Begitu kita laksanakan salat, akan menjadi orang-orang yang semangat untuk menjalani sisa harinya dengan penuh keberkahan, penuh karunia, dan penuh kenikmatan dan kebahagiaan. Allahu Akbar. Luar biasa subuh. Subuh kunci rizki. Subuh turunnya keberkahan yang tidak bisa bertemu di waktu-waktu lain. Berkah rizki, kunci rizki, dihadiri, disaksikan oleh malaika. Salat subuh berjamaah bisa mendapatkan nilai pahala seperti orang salat malam sepanjang malam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla al-fajra fa ka'annama qama al-laila kullah." Barang siapa yang salat subuh, dia seperti salat malam sepanjang malam. Padahal sepanjang malam kita enak tidur. Hanya dengan nilai dua rakaat salat subuh, kita mendapatkan kemuliaan ini. Menurut saya, miskin, kasihan orang-orang Muslim mencintai Allah dan Rasulnya. Banyak kebaikan-kebaikan yang dia milikinya, banyak beramal salih, tapi sayang sekali orang itu tidak bisa melaksanakan salat subuh. Menurut saya itu miskin. Bagaimana cara kita mengangkat kemiskinan kita? Makanya kita ikuti cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidur, tidur dalam keadaan sudah berwudu. Kemudian kita sudah niat sungguh-sungguh memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk bangun melaksanakan salat subuh tepat waktu. Ketika kita begitu bangun, jangan lupa menyebutkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita segera berwudu dan melaksanakan salat. Sungguh nikmatnya luar biasa. Apalagi kalau kita bisa berlangkah-langkah ke masjid di saat gelap, karena subuh itu masih belum terang, tapi kita berani meninggalkan tempat tidur kita, kita berani meninggalkan keluarga kita, meninggalkan rumah kita, dan kita berjalan kaki, berlangkah-langkah menuju masjid atau naik kendaraan. Buat apa ini semua? Satu keinginan kita, ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap langkah-langkah yang kita lakukan menuju ke masjid akan menghitungkan satu langkah kebaikan, satu langkah menghapus dosa, dan satu langkah menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jamaah sekalian, bukan hanya langkah kita menuju ke masjid yang diperhitungkan, pulang pun ke rumah selepas salat pun dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti pulang pergi kita mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Dalam langkah-langkah yang menghapuskan dosa, dalam langkah-langkah menaikkan darajat kita di sisi Allah, apa yang kita inginkan selain ridha Allah Subhanahu wa taala? Pasti kita ingin diampuni dosa kita, diampuni segala kekurangan kita, ditutupi segala aib-aib kita. Sungguh kuncinya itu di salat subuh. Bahkan salat subuh termasuk ibadah yang sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, barang siapa yang menjaga salat subuh, dia orang hamba Allah termasuk dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang menjalani salat subuh, apalagi berjalan menuju masjid di saat gelap karena belum terang, ada titipan berita gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basyirul masyain fi dhulami ila al masajid bin nuri tam yaum al qiyamah. Berilah berita gembira bagi hamba-hamba Allah yang suka ke masjid di saat gelap, akan Allah nanti di hari kiamat menggantikan dengan cahaya yang sempurna. Berarti orang yang cinta subuh, cinta salat subuh, cinta berlangkah-langkah ke masjid untuk melaksanakan subuh, akan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia cahaya yang sempurna. Nanti di hari kiamat, orang-orang bisa tandai orang ini, oh, subhanallah, ini hamba yang cinta subuh. Dari mana mereka bisa tahu? Dari sinarnya cahaya. Dari sinarnya cahaya, subuh itu nampak. Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan semua manusia yang ada di alam mahsyar, di badan mahsyar nanti di hari kiamat, boleh melihat karunia-karunia yang telah didapatkan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, begitu luar biasa indahnya kebahagiaan dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jemaah sekalian, jangan abaikan salat subuh, jangan sia-siakan. Hanya dua rakaat. Masa sebab dua rakaat itu kita rugi sepanjang hari kita? Kita rugi keberkahan rizki kita. Kita rugi kesehatan kita. Kita rugi segala kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala gantungkan dalam salat subuh itu. Belum lagi langkah-langkahnya, belum lagi sunnahnya yang kita bisa mendapatkan pahala senilai dunia dan seisinya. Masa kita mau rugikan itu semua? Orang-orang bisnismen yang menerti usaha dan berbisnis, pasti orang-orang itu tahu salat subuh adalah sukses dalam kehidupan kita. Tanda kesuksesan. Ingin sukses, ingin maju, ingin makmur dalam kehidupannya, ingin bahagia, ingin merasa kenikmatan yang tidak terputus dan tidak pernah ada batasnya, salat subuh. Kuncinya di salat subuh. Salat subuh melatih kita untuk menjadi hamba yang kuat sabar. Salat subuh melatih kita untuk menjadi hamba yang mampu dengan tegas meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan syahwat, meninggalkan dosa. Karena kita di saat enak tidur, tapi kita mau bangun untuk salat subuh menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita ingat nilai salat itu, kita kerjakan 5 waktu, tapi pahalanya 50 kali. Berarti salat subuh bisa disebutkan 10 kali lipat. Belum lagi sunnahnya sebagaimana saya jelaskan tadi. Oleh karena itu, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita sama-sama membuka hati kita sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tujuan di dunia ini. Jangan sampai tersesat dan salah jalan. Kita kembali menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita selalu harap rida Allah dan diampuni segala dosanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. صدق الله العظيم. Mudah-mudahan dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga yang indah dan husnul khatimah. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.
1: Edin, kamu kok sekarang sering jalan kaki ke kantor?
2: Iya, Karim. Ternyata jalan kaki itu banyak banget manfaatnya.
1: Oh ya? Emangnya apa aja?
2: Banyak loh. Pertama, jalan kaki bikin badan lebih sehat. Cuma 30 menit sehari bisa ngurangin resiko penyakit jantung loh.
1: Wah, keren juga. Terus, apa lagi?
2: Jalan kaki juga bisa bikin kita lebih bahagia. Ketika jalan kaki, tubuh kita ngeluarin endorfin, hormon yang bikin mood jadi lebih bagus. Jadi nggak cuma sehat, tapi juga bikin bahagia.
1: Wah, pantas aja kamu kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini.
2: Iya dong, dan yang paling penting, jalan kaki itu murah meriah, gak perlu biaya apa-apa. Plus, bisa nikmatin udara segar di pagi hari.
1: Sepertinya aku harus mulai ikutan jalan kaki juga nih.
2: Nah, itu dia. Yuk, mulai jalan kaki dari sekarang. Langkah kecil kita hari ini bisa bikin hidup lebih sehat dan bahagia.
1: Setuju, mulai hari ini aku bakal lebih rajin jalan kaki.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi, kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: konsep murarinya sendiri kan memang mengambil tema itu dari
1: anggapan bahwa bekerja ke luar negeri itu mudah dengan diiming-imingi oleh

Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Lela Rahma. Sari berita penting, Kabupaten Lebak akan menggelar Festival Murakadu atau Festival Makan Durian. Disnaker Trans Kabupaten Serang mengimbau masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri.

0: Berikut berita selengkapnya. Kabupaten Lebak akan menggelar Festival Murakadu atau Festival Makan Durian dalam rangka memperkenalkan varietas durian lokal Lebak dan juga objek wisata di daerah ini. Selengkapnya dilaporkan Jaliyah Winarti.
1: Kabupaten Lebak akan menggelar Festival Murakadu atau Festival Makan Durian pada 26 September hingga 4 Oktober 2026 di Alun-Alun Rangkas Bitung. Ketua Panitia Aldi mengatakan festival ini tidak hanya menghadirkan kegiatan makan durian bersama, tetapi juga pentas seni dan musik, pameran, serta bazar aneka olahan durian. Menurut Aldi, kegiatan ini menjadi upaya memperkenalkan keberagaman durian yang ada di Kabupaten Lebak yang diperkirakan mencapai sekitar 28 jenis.
2: Untuk konsep Murakadunya sendiri, kita kan memang mengambil tema itu dari durian khas Lebak. Karena varietas durian khas Lebak ini, itu kan yang baru terdaftar di kementerian itu, baru dua ya, Singkan Wangi 1 dan Sangkan Wangi 2. Nah, makanya setelah hasil dari penelitian kami, dari panitia dan beserta rekan-rekan komunitas gitu kan, nah ternyata di Kabupaten Lebak ini varietas duriannya sangat luar biasa Bu, gitu. Ada hampir 28 varietas. Nah makanya dari Festival Murakadu ini kami berharap durian khas Lebak ini menjadi ikon Kabupaten Lebak.
1: Festival Murakadu rencananya dibuka Bupati Lebak pada 26 September. Kegiatan ini juga akan dihadiri pejabat Kementerian Pariwisata dan Gubernur Banten. Selain bazar dan pameran, festival akan dimeriahkan konser musik yang menghadirkan penyanyi dari ibu kota. Aldi berharap Murakadu menjadi langkah awal untuk memperkenalkan durian Lebak sekaligus mendorong pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat. Dari Lebak, Jaliyah Winarti melaporkan.
0: Polrestabes Bandung masih mendalami asal-usul bibit ganja yang dibudidayakan seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Kementerian Pekerjaan Umum PU berinisial AS 49 tahun. Dalam penggeledahan yang dilakukan polisi pada Jumat 18 September 2026 ditemukan sekitar 50 tanaman ganja di rumah AS yang berlokasi di Cilenyi, Kabupaten Bandung. Kasatres Narkoba Polrestabes Bandung Kompol Olista Ageng Wicaksana, menurut Olista, tanaman tersebut dibudidayakan dari bibit yang diperoleh AS dari seorang rekannya di wilayah Tangerang. Disnaker Trans Kabupaten Serang mengimbau masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri agar memahami prosedur resmi dan menghindari tawaran kerja ilegal. Fitri Aulia melaporkan.
3: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang mengimbau masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri agar menggunakan jalur resmi. Masyarakat diminta mencari informasi yang jelas dan meyakinkan sebelum menentukan negara maupun pekerjaan yang dituju. Kepala Disnaker Trans Kabupaten Serang Diana Ardianti Utami mengatakan, masyarakat dapat mendatangi Disnaker Trans untuk memperoleh informasi mengenai prosedur bekerja ke luar negeri secara legal. Hal ini penting agar calon pekerja memahami persyaratan dan tahapan yang harus dipenuhi sebelum berangkat.
4: Jadi saya sekali lagi menghimbau, hilangkan anggapan-anggapan bahwa bekerja ke luar negeri itu mudah dengan diiming-imingi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga mendapatkan masalah di tempat bekerjanya nanti.
3: Diana menjelaskan, keberangkatan yang tidak sesuai prosedur dapat meningkatkan resiko pekerja mengalami masalah saat berada di luar negeri. Karena itu, masyarakat diminta memastikan seluruh proses keberangkatan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk mengikuti arahan Disnaker Trans Kabupaten Serang maupun BP3MI Provinsi Banten. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat dapat bekerja ke luar negeri melalui proses yang legal dan lebih terlindungi. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Informasi dari dunia olahraga, pendengar Jorge Martin menjuarai balapan sprint MotoGP Austria 2026 setelah Pedro Acosta terjatuh saat memimpin 3 putaran menjelang finish. Kemenangan di Red Bull Ring mengantarkan Martin kembali ke puncak klasemen dengan keunggulan 3 poin atas Marc Marquez. Pembalap Aprilia Racing itu merebut kemenangan secara dramatis setelah Acosta mengalami kecelakaan pada putaran ke-12. Martin yang sempat tercecer ke posisi 8 akhirnya finish terdepan pada balapan sprint Sabtu 19 September 2026. Sekian warta berita saat ini. Kabupaten Lebak akan menggelar Festival Murakadu atau Festival Makan Durian. Disnaker Trans Kabupaten Serang mengimbau masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi. Semoga kabar Anda baik di pagi hari ini ya, di hari Minggu 20 September 2026 ya pendengar. Dan yang mungkin saat ini lagi CFD-an atau lagi olahraga, hari ini semangat ya, tetap semangat menjaga kesehatan pendengar. Yang mau berbagi kondisi cuaca seperti apa di Minggu pagi hari ini, atau mungkin yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Yang mau berbagi informasi kondisi lalu lintas juga bisa ya. Kami tunggu pendengar di 08111450949.

0: pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget, dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.
1: Ini gambar apa ya? Loh. Ini benar gak sih informasinya? Loh, ini gambar apa ya kok? Emang ini beneran? Bentar. Ah, ini kok asal share gini? Ini gambar apa deh? Kok rame banget di grup? Grup keluarga itu bukan cuma tempat kirim stiker lucu, meme random, atau broadcast berita hoax. Saat bencana datang, grup keluarga bisa jadi jalur komunikasi yang paling penting. Gunakan grup keluarga untuk konfirmasi kondisi anggota keluarga. Share lokasi aman dan jalur evakuasi, pastikan semua dalam keadaan selamat. Ingat ya, anak muda harus jadi filter, bukan amplifier. Jangan asal forward, pastikan informasi yang kamu bagikan itu valid. Dan tentunya menenangkan, bukan bikin panik. Jadilah sumber info terpercaya, bukan sumber kepanikan.

Dengar informasi kali ini dari Kabupaten Lebak ya. Kabupaten Lebak ini akan menggelar Festival Murakadu pada 26 September hingga 4 Oktober 2026 pendengar di alun-alun Rangkas Bitung ya. Kegiatan tersebut digelar bertepatan dengan musim durian yang tengah berlangsung di wilayah Kabupaten Lebak pendengar. Ketua Panitia Festival Murakadu Muhammad Ali Aldi ini mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk memperkenalkan keberagaman jenis durian yang tumbuh di Kabupaten Lebak pendengar. Durian Lebak memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan dan diperkenalkan lebih luas pendengar. Kemudian untuk sejumlah kegiatan disiapkan untuk memberikan pengalaman yang lebih beragam bagi pengunjung selama festival berlangsung. Salah satu rangkaian kegiatan yang akan hadir adalah pentas seni dan musik pendengar. Kemudian juga disampaikan ini nantinya ada keberadaan sentra-sentra durian di sejumlah wilayah Kabupaten Lebak dapat menjadi bagian dari daya tarik wisata. Pengunjung nantinya tidak hanya menikmati buah durian pendengar, tapi juga dapat mengenal potensi wilayah penghasil durian di Lebak. Dan panitia juga menggandeng sejumlah sponsor untuk mendukung pelaksanaan Festival Murakadu. Dan dukungan tersebut ini diharapkan dapat membantu menghadirkan kegiatan yang lebih meriah dan memberikan manfaat bagi masyarakat pendengar. Festival Murakadu ini rencananya dibuka secara resmi oleh Bupati Lebak pada 26 September 2026. Dan selain Bupati Lebak, pendengar, kegiatan tersebut juga direncanakan dihadiri dari Kementerian Pariwisata serta Gubernur Banten. Diinformasikan juga Festival Murakadu ini dijadwalkan hingga 4 Oktober 2026 di alun-alun Rangkas Bitung dan masyarakat dapat mengikuti berbagai kegiatan yang disiapkan panitia sekaligus mengenal lebih dekat keberagaman durian dan potensi pariwisata Kabupaten Lebak. Jadi untuk Anda pendengar yang dari tanggal 26 September sampai 4 Oktober belum ada kegiatan, boleh datang ke Festival Murakadu, apalagi Anda pencinta durian ya. Boleh datang ke Kabupaten Lebak di Rangkas Bitung nanti mulai tanggal 26 September hingga 4 Oktober 2026.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, sesaat lagi akan diinformasikan terkait untuk informasi cuaca untuk Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini, hari Minggu 20 September 2024. 2026 maksud kami akan disampaikan oleh Mbak Okta. Selamat pagi Mbak Okta.
2: Pagi Kak Lela.
1: Selamat pagi, silakan dengan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Provinsi Banten. Kami dari BBMKG Wilayah 2 akan menyampaikan perakiraan cuaca Provinsi Banten untuk hari ini tanggal 20 September tahun 2026. Untuk pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, sedangkan untuk siang hari terdapat potensi hujan sedang di wilayah Ciomas, Pabuaran, Baros, Mandalawangi, Cadasari, Pandeglang, Sajira, Sobang, Cibeber, dan sekitarnya. Dan juga terdapat potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Lebak, bagian utara dan timur, dan juga Kabupaten Pandeglang, bagian utara, Kabupaten Serang, bagian selatan, Kota Serang, dan sekitarnya. Sedangkan untuk malam hari juga masih terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Serang bagian utara, Kota Serang, dan juga Kota Cilegon dan sekitarnya. Sedangkan untuk dini hari diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Untuk peringatan dini, harap diwaspadai adanya potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di wilayah Kabupaten Serang bagian selatan, Kabupaten Pandeglang bagian utara, dan juga Kabupaten Lebak bagian timur. Harap juga diwaspadai adanya potensi tinggi gelombang dengan kategori tinggi dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan juga perairan selatan Lebak. Saya kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Mbak Okta untuk informasinya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
2: Terima kasih, selamat pagi.
1: Dan pendengar, kami informasikan kembali terkait untuk peringatan dini waspada potensi hujan hingga hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Serang bagian selatan, Kabupaten Pandeglang bagian utara, dan Kabupaten Lebak bagian timur. Pendengar, waspada juga untuk tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Pendengar, demikian untuk informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya hari ini di Minggu 20 September 2026.
0: Perakiraan cuaca hari ini. ...94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Mama, lihat ada pantai.
7: Iya, Nak. Berenangnya di pinggir aja ya.
6: Iya, Ma.
7: Loh, ada gempa. Ada gempa. Ayo, cepat lari.
8: Bila Anda tinggal di dekat pantai, sebaiknya berhati-hati bila terjadi gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. Tanda-tanda lain tsunami diantaranya muncul suara gemuruh, air surut secara tiba-tiba, dan ingat, selalu waspada dengan gelombang pertama. Gelombang tsunami pertama tidak selalu yang paling berbahaya, sehingga tetap menjauh dari pantai sampai keadaan benar-benar aman. Jangan berasumsi bahwa karena tsunami kecil di satu tempat, maka akan kecil juga pada daerah yang lain. Ukuran gelombang tsunami bervariasi dan tidak sama di semua lokasi. Gelombang tsunami juga bisa melakukan perjalanan melalui sungai-sungai yang terhubung ke laut.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
1: Pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik.

0: 104,9 FM, Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi kali ini pendengar datang dari Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Tokyo. Pendengar mengapresiasi warga negara Indonesia yang mendukung kontingen ASEAN Games 2026. Masyarakat perantau tersebut membaur bersama warga lokal Jepang pendengar melalui pertunjukan seni tradisional di kota Nagoya. Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Nagoya dan Sekolah Bhinneka Nagoya ini sukses memeriahkan Festival One Asia World, dan pemerintah Kota Nagoya ini menyelenggarakan kegiatan kebudayaan antar bangsa tersebut secara meriah pada Sabtu 19 September 2026 kemarin pendengar. Koordinator Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI Tokyo Muhammad Al-Aula memuji semangat juang diaspora Indonesia pendengar. Kemudian Ketua PPI Nagoya Pladi Valienko Pranggarat Abu Bakar Pai ini menegaskan pentingnya diplomasi budaya di kancah internasional. Pentas budaya daerah tersebut dipusatkan pada panggung terbuka di sekitar kawasan Stadion Paloma Mizuho Nagoya pendengar. Dan dukungan kebudayaan ini sukses mempererat rasa persaudaraan seluruh elemen masyarakat Indonesia di kawasan perantauan Jepang. Semangat kebersamaan diaspora tersebut diharapkan mampu memompa daya juang seluruh atlet nasional di area pertandingan.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
3: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
5: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang akan disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Aeng Khairuddin, Ketua Harian Keluarga Besar Badan Koordinasi Pejuang Pembentukan Provinsi Banten atau disebut dengan Bakor Banten, mengucapkan selamat ulang tahun pada Radio Republik Indonesia atau RRI yang ke-81 tahun 2026 dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Kali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu, saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia.
2: Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk terbuka seperti di Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Pakar hidrodinamika menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Iran mengeksekusi mata-mata yang divonis bersalah karena memberikan informasi kepada Israel. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikutnya kami